0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.
3: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih di pada pagi hari ini ya, barengan sama Tias. Dan kita udah masuk di lagu pilihan kamu nih di pagi hari ini ya. Dan lagunya ada dari penyanyi luar negeri nih teman Pro 2, yaitu Maroon 5. Dan untuk lagu-lagunya ada yang pertama yaitu All Night, yang kedua yaitu Love Is Like, dan yang terakhir yaitu Memories nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau diputarkan lagu dari Maroon 5 ini, bisa langsung vote aja ya di stories Instagram kita di @rri_produsintan. Sambil menunggu vote dari teman-teman nih ya, aku mau bahas sedikit tentang perjalanan karir dari Maroon 5 ini nih teman Pro 2. Nah, Maroon 5 ini merupakan band pop rock ya, asal Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dan terdiri dari vokalis utama yaitu ada Adam Levine, gitaris ritme dan keyboardis itu Jesse Carmichael, gitaris utamanya ada James Valentine, dan drummernya Matt Flynn ya. Ada juga keyboardis PG Morton dan multi-instrumentalist dan bassist Sam Farrar. Dan anggota aslinya itu ada Levine, Carmichael, bassistnya Mike Madden nih, dan drummernya Ryan Dasik, yang pertama kali terbentuk sebagai Kara's Flower di tahun 1994 saat mereka masih di sekolah menengah nih teman Pro 2. Setelah merilis sendiri album independennya We Like Digging, band ini menandatangani kontrak dengan Reprise Records dan merilis album The Fourth World pada tahun 1997 nih teman Pro 2. Dan album tersebut mendapat tanggapan yang cukup hangat ya. Setelah itu label rekaman mengeluarkan band dan para anggota untuk fokus pada kuliah, dan pada tahun 2001 band ini muncul kembali sebagai Maroon 5, mengejar arah yang berbeda dan menambahkan gitaris Valentine. Dan band ini menandatangani kontrak dengan Octone Records, sebuah label rekaman independen dengan hubungan usaha patungan terpisah dengan G Records, dan merilis album debut mereka yaitu Songs About Jane pada bulan Juni 2002. Dan album tersebut menghasilkan single hitnya ya, yaitu Harder to Breathe, This Love, dan She Will Be Loved. Nah, album ini memuncaki di nomor 6 di tangga lagu Billboard 200 dan meraih 4 kali platinum pada tahun 2005 nih teman Pro 2. Dan pada tahun yang sama juga nih, band ini memenangkan Grammy Award untuk artis pendatang baru terbaik. Dan di tahun 2006, The Sick meninggalkan band setelah menderita cedera yang cukup serius pada pergelangan tangan dan bahunya nih, dan digantikan oleh Matt Flynn.

nih teman Pro 2 ya, kalau udah dari hasil vote-nya nih, untuk vote lagu terbanyaknya itu jatuh di lagu Memories by Maroon 5. So teman Pro 2 ya, nantinya aku akan hadirkan juga untuk tips pagi. Tapi sebelum itu aku putarkan lagu hasil vote dari kalian nih, yaitu Maroon 5 dengan Memories.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Tadi satu buah lagu sudah diputarkan ya, dari hasil vote terbanyaknya, yaitu Maroon 5 dengan Memories. Dan teman Pro 2, kita di pagi hari ini akan bahas tips pagi, yaitu memilih model jaket yang tepat nih untuk menghadapi musim pancaroba nih teman Pro 2. So teman Pro 2, pergantian cuaca yang tidak menentu ya selama musim pancaroba ini biasanya menuntut kita untuk lebih cermat dalam memilih pakaian luar nih. Dan jaket bukan lagi sekadar perlindungan tubuh dari udara dingin, melainkan juga jadi elemen penunjang gaya berbusana harian. Dan bagi wilayah beriklim tropis seperti Indonesia, pilihlah jaket yang bahan ringan, adem, dan juga memiliki sifat yang menyerap keringat nih teman Pro 2. Bahan seperti katun ringan ataupun parasut ventilasi tinggi ini ya sangat cocok diandalkan saat cuaca berubah-ubah secara mendadak. Ada model jaket seperti bomber atau windbreaker nih ya, casual yang memberikan fleksibilitas tinggi serta perlindungan optimal dari hembusan angin luar nih teman Pro 2. Nah, desainnya yang trendy ini biasanya membuat Anda tetap tampil modis tanpa merasa kepanasan saat beraktivitas di lapangan. Dan warna-warna juga jadi hal yang paling mempengaruhi ya teman Pro 2, seperti warna netral like navy, abu-abu tua, atau hijau olive nih ya. Ini memudahkan proses padu padan untuk busana kamu yang kamu kenakan. Dan warna-warna tersebut ini memberikan kesan yang maskulin dan juga rapi, yang cocok banget nih dikenakan dalam berbagai kesempatan santai juga nih teman Pro 2. Dan nantinya teman Pro 2, aku masih akan hadirkan juga nih untuk tips memilih model jaket yang tepat untuk musim pancaroba seperti ini nih teman Pro 2. So tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih? Aku kok rasanya kurang bugar dan sering merasa lelah ya setelah beraktivitas. Sering merasa sakit kepala dan kurang bersemangat.
1: Teman Pro2, jika kamu memiliki keluhan seperti itu, mungkin kamu belum menjadi bagian dari gerakan hidup sehat. Bergerak aktif dan menjaga pola makan yang seimbang bisa

mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yuk, kita bergerak bersama dalam mempromosikan gaya hidup sehat dan aktifkan gerakan hidup sehat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Oke, teman bro dua masih barengan sama Tias ya di tips pagi hari ini. Dan kita masih bahas soal tips memilih model jaket yang tepat untuk menghadapi musim pancaroba nih teman bro dua. Kamu juga bisa perhatikan pula ya untuk kualitas jahitan serta resleting jaket agar tahan lama menghadapi penggunaan harian yang cukup sering ya teman pro 2. Jaket yang dirawat dengan baik itu akan melindungi tubuh sekaligus mempertahankan bentuk aslinya dalam waktu lama. Dan berdasarkan laporan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri konveksi lokal kini semakin kreatif dalam merancang busana luar. Produk jaket buatan perajin dalam negeri menawarkan standar kenyamanan dan estetika tinggi yang cukup ramah ya untuk iklim lokal yang ada di Indonesia ini nih Taman Pro 2. Dan pemerintah juga terus mendukung para pegiat usaha kecil menengah di sektor sandi untuk terus berinovasi dalam hal desain fungsional nih. Dan langkah ini juga memperkuat daya saing produk lokal di tengah dinamika trend fashion yang terus berkembang nih Taman Pro 2. Nah, memilih jaket yang tepat ini pastinya untuk memastikan ya perlindungan yang tepat untuk kesehatan tubuh sekaligus menunjang penampilan gaya personal kita nih. Dan kesiapan menghadapi perubahan cuaca juga jadi mencerminkan gaya hidup kita yang sudah terencana dan penuh pertimbangan yang matang nih teman pro 2. Penting banget ya makanya untuk kita selektif juga dalam memilih pakaian untuk model jaket ya menghadapi musim-musim pancaroba seperti ini. Dan quick laporan ya teman pro 2, di luar ini masih terlihat kabut asapnya walaupun terlihat tidak begitu tebal seperti tadi pagi ya, tapi perlahan mulai sedikit demi sedikit ya menghilang kabut asapnya dan matahari sudah memperlihatkan nih ya sinarnya. Asik. So teman bro 2, apapun kegiatan kamu di pagi hari ini tetap semangat dan semoga dilancarkan ya untuk kegiatannya selama hari ini nih teman bro 2. Dan tadi infonya teman pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id. Dan nantinya teman pro 2 di pukul 8 hingga jam pukul 9 waktu Indonesia Barat akan hadir hari ini dalam sejarah. Kita akan membahas peringatan khusus yang bertepatan di tanggal 19 Agustus. Dan langsung aja teman pro 2 ya, kita putarkan lagu Backstreet Boys dengan Shape of My Heart.

Kita Bang Bro Dua sambil menginfokan kembali nih ya untuk pantauan kualitas udara konsentrasi partikulat PM2.5 ya di tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026 ini, dan di tanggal 19 Agustus 2026 pukul 7 nih berada pada kategori sedang hingga berbahaya nih teman Pro 2. Dan untuk itu dihimbau untuk para warga ya yang ada di sekitar lingkungan ini Sintang ya, untuk menggunakan maskernya selama di luar karena terlihat juga kabut asapnya masih cukup tebal nih teman Pro 2. So teman Pro 2 ya, tetap jaga kesehatan, hati-hati di jalan, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas.

0: Bagus, setelah lulus SMP, kamu mau lanjut kemana?
1: Kalau aku sih, mau lanjut ke sekolah yang bisa mengasah keterampilan, biar setelah lulus mempermudah mencari kerja.
0: Tapi kan nanti bisa kuliah dan memperdalam keterampilan lagi, Gus.
1: Benar, Tia. Tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk kuliah, Tia. Ada banyak faktor, terutama ekonomi. Jadi, kalau nggak kuliah, aku sudah dapat pengalaman di sekolah kejuruan yang aku pilih.
0: Oh gitu ya. Wah, jadi ngerti sekarang. Makasih banget ya infonya, Agus.
2: Asah keterampilan agar lebih siap kerja.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Mam Pro 2 masih di pada pagi hari ini ya, dan kita udah di hari ini dalam sejarah bertepatan di tanggal 19 Agustus yaitu Hari Orang Utan Internasional untuk sadarkan tentang spesies yang terancam punah nih Mam Pro 2. Tanggal 19 Agustus ini diperingati sebagai World Orang Utan Day atau Hari Orang Utan Sedunia, dan melansir dari situs World Orang Utan Events, peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tiap orang akan spesies yang terancam punah nih Mam Pro 2. Selain itu juga untuk menunjukkan dukungan kepada orang utan, serta mendorong setiap orang utan untuk melindungi dan melestarikan habitat orang utan. Diketahui juga nih, orang utan merupakan kera besar yang menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon, dan orang utan hanya dapat ditemukan di hutan Kalimantan serta Sumatera nih Mam Pro 2. Ciri-ciri orang utan yaitu berambut merah kecoklat-coklatan serta tidak berekor. Orang utan merupakan hewan pemakan buah-buahan maupun dedaunan, dan orang utan ini terkenal sebagai hewan yang mempunyai intelektual tinggi. Hewan ini bahkan dikatakan memiliki kesamaan 97% DNA dengan manusia. So teman Pro 2 ya, ini infonya tadi aku kutip dari laman rri.co.id.

0: Kau pernah nak lihat baju dari kulit kayu?
1: Wah, pernah lah. Itu kan kasurang Dayak, kan di tempatku tuh kulit kayunya disebut kayu kapua.
0: Iya betul, bapak aku juga bilang namanya kapua. Aku tuh dari dulu penasaran, gimana caranya kulit kayu bisa jadi baju?
1: Nah, itu dia uniknya. Kulit kayunya dibukul-bukul pakai alat kayu juga, sampai lunak kayak kain. Terus dijemur, baru dihias pakai motif Dayak yang penuh makna itu.
0: Motifnya tuh biasanya gambar apa aja ya?
1: Macam-macam lah pokoknya. Ada lambang roh leluhur, hewan-hewan sakral, sama simbol alam. Bukan sembarang gambar itu, semuanya juga ada artinya kok.
0: Eh, aku lihat di media sosial ada loh yang bikin kampanye budaya soal ini. Judulnya hashtag kampanye budaya.
1: Wah, keren juga itu ya. Emang sih baju kapua ini bukan sekedar pakaian, tapi cerita, sejarah, sama identitas orang Dayak. Makanya harus kita kenalkan terus.
0: Betul, jangan sampai budaya ini hilang ditelan zaman. Kita harus bantu lestarikan.
1: Iyalah, sekarang ini kita bisa bantu lewat cerita, video, sama media sosial. Share aja dengan hashtag kampanye budaya.

0: Karena kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini.
1: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solace. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solace mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Eits, gak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
1: Gitu ya. Mantap. Makan lagi ah.
0: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
1: Iya, udah kok, santai.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

90,7 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi-pagi. Selamat memulai aktivitas kamu ya di pagi ini. Dan semoga aktivitasnya juga berjalan dengan lancar ya, tanpa kendala yang tak berarti ya, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, di kesempatan untuk pagi ini ya, di jam 8 ini, dimana masih ngebahas di seputar hari ini dalam sejarah ya teman Pro 2. Nah, setiap tahun pada tanggal 19 Agustus teman Pro 2 ada peringatan Hari Kemanusiaan Sedunia atau World Humanitarian Day. Hari ini juga

menghormati ya, untuk menghormati para pekerja kemanusiaan dan juga untuk berdiri bersama orang-orang yang terkena dampak itu krisis seluruh dunia. Nah, Teman Pro 2 melansir informasi dari laman resmi PBB, ini berdasarkan hukum yaitu humanitar internasional, di mana warga sipil, termasuk juga para personel kemanusiaan dan juga medis, harus dihormati dan dilindungi. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata ataupun harus mengizinkan gitu ya, dan juga memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan hukum humanitar internasional ya. Nah, serangan terhadap personel kemanusiaan ini memiliki konsekuensi yang jauh melampaui individu yang terkena dampak langsung ya. Serangan itu juga mengganggu pengiriman makanan, perawatan kesehatan, perlindungan, dan juga layanan yaitu penyelamatan jiwa lainnya, sehingga masyarakat juga semakin kesulitan untuk bertahan hidup dan pulih. Nah, Teman Pro 2 yang melatar belakangi kenapa 19 Agustus ya, Teman Pro 2 itu diperingati sebagai hari kemanusiaan sedunia. Dan Teman Pro tentunya ini untuk memperingati ya hari kemanusiaan sedunia. Pada 19 Agustus, WHO memberikan penghormatan kepada para pekerja kemanusiaan dan kesehatan yang mengutamakan kewajiban mereka untuk merawat di atas keselamatan mereka sendiri dan seringkali juga nyawa mereka sendiri, Teman Pro 2, saat mereka melayani masyarakat yang terkena dampak konflik dan juga krisis. Hari kemanusiaan sedunia ini ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 2008 untuk memperingati pemboman markas ya besar PBB di Baghdad pada tahun 2003 dan untuk menghormati para pekerja bantuan di seluruh dunia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih, nggak mau, Kak.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604. Ati 0896 317.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317

Sama Prodo masih di 90,7 Prodo FM, teman terbaik kamu ya teman Prodo di kesempatan untuk pagi ini teman Prodo dan teman Prodo untuk informasi buat kamu salah satunya yang dilansir dari laman rri.co.id teman Prodo di mana Kapolres Melawi AKBP yaitu Aksabul Kahfi menghadiri apel gelar pasukan yaitu tanggap bencana penanganan karhutla di halaman pendopo Bupati Melawi teman Prodo pada Selasa kemarin 18 Agustus 2026 di mana apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Bupati Melawi Dadi Sunaria Usfa Yursa selaku dihadiri oleh BPBD Kabupaten Melawi yaitu Daniel Wakapolres Melawi ada Kompol Aang Permana dan juga para kepala OPD Pemkab Melawi ya teman Prodo dan juga Dinas Kesehatan BMKG Nangapino terus perwakilan perusahaan juga di mana teman Prodo menyikapi apel kesiapan penanganan karhutla Kapolres Melawi memastikan telah mempersiapkan sarana prasarana dan juga personel dalam turut membantu yaitu pemadaman dan juga pencegahan karhutla ya. Nah, teman Prodo. Selain itu juga saat ini Polres Melawi dan juga Polsek Jajaran ini terus bersinergi dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat imbauan kepada masyarakat serta pemadaman api dengan melakukan yaitu ground check langsung di lokasi. Usai pelaksanaan apel juga dilanjutkan dengan rapat koordinasi ya teman Prodo di Pendopo Bupati Melawi untuk memastikan persamaan langkah dan upaya penanganan bersama karhutla.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bin, punya kopi nggak?
1: Punya.
0: Bagi dong.
1: Boleh. Eh, tapi udah makan belum?
0: Belum sih. Emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Minum kopi saat perut kita kosong itu bisa membahayakan kesehatan. Nah, menurut informasi dari Klik Dokter nih, ternyata bisa meningkatkan asam lambung kita. Selain itu, juga bisa meningkatkan hormon stres loh. Lalu ada lagi nih, bisa memicu kecemasan, bisa menyebabkan peningkatan mineral, dan bisa mempengaruhi kadar gula darah.
2: Pro 2 FM Sik.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

0: Waduh, gawat, kayaknya orang itu mau buang sampah ke sungai deh. Please dong, jangan buang sampah di sungai.
1: Ih, ngapa sih? Aku tuh cuma buang 2 kantong, ja.
0: Udah berapa orang sama kayak kamu ini, ha? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit, tahu? Sederhana sih, tapi membawa bencana. Sini kantongnya, biar aku buang sampahnya di tempat pembuangan sampah aja.
2: Membuang sampah di sungai, terus sampahnya bergerak ikut aliran sungai dan sampai ke laut. Membawa dampak buruk deh di laut. Mungkin yang kita lihat baru satu yang membuang sampah di sungai. Gimana kalau 1 juta orang yang melakukannya? Masih mau buang sampah di sungai?
3: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik.

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pukul 10 kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen santai siang, update informasi terkini kami hadirkan teman kamu di Pro 2. Informasi pertama, perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di era digital menghadirkan semangat kontribusi dari para pemuda yang lebih reflektif dan menyesuaikan perkembangan zaman. Semangat ini ditujukan dengan konten media sosial yang semakin edukatif dan kreatif serta membahas berbagai isu pelik dan jarang dibicarakan oleh kebanyakan orang. Tiga kreator konten Indonesia, ada Jeremy Owen, Henry Alessandro, dan Elsa Noviasena, menunjukkan bahwa dampak positif bagi masyarakat luas melalui media sosial bisa terjadi jika konten yang dibuat dengan pendekatan dan penyampaian yang sederhana.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, penyanyi Karina dari girl group K-pop Aespa membagikan pengalamannya menghadapi rasa gugup saat tampil di atas panggung. Meski mengakui masih cenderung merasa gugup saat berada di atas panggung, Karina Aespa menganggap perasaan kegugupan ini sebagai salah satu emosi yang membuat dirinya merasa hidup. Di mana rasa gugup justru membuatnya berhati-hati saat tampil sehingga dapat meminimalkan kesalahan tepatnya, dan ia menilai tidak ada hal yang salah dengan tampil di panggung meski sedang merasa gugup. Ia juga menilai jika arti menjadi sosok yang kuat baginya berkaitan dengan memiliki keyakinan yang tidak mudah goyah.
0: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, Tim Nasional Timnas Basket Putri Indonesia tergabung bersama dengan negara China dan Thailand dalam ajang Asian Games AIC Nagoya 2026, di mana persaingan ketat terjadi, tersaji lebih tepatnya di babak penyisihan grup ajang olahraga tingkat Asia ini. Ada komentar juga dari manajer Timnas Basket Putra Indonesia, Han Doyo, menyatakan jika kesiapan timnya dalam menghadapi dua lawan tangguh ini, skuad nasional menyelenggarakan program pemusatan latihan uji coba di negara Korea Selatan guna mematangkan persiapan. Seluruh jajaran pelatih terus mematangkan taktik strategis guna mengamankan tiket kelulusan dari fase babak grup atau drawing Asian Games. Menarik, dan satu grup dengan China dan Thailand ya, dengan bersiap maksimal untuk lolos grup, disampaikan oleh Han Doyo di mana saat dihubungi oleh pihak RRI dan Girl ID.
0: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di santai siang kita. Kita berlanjut menyapa kamu nanti sesaat lagi, tepatnya untuk segmen berikutnya. Ada segmen request lagu pop Indonesia hadir menyapa kamu hingga pukul 11 nanti. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Produa Hitlist.

90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hey semua, hello everyone. Ya, selalu bergabung bersama kami ya, bergabung mendengarkan kami semua. Di mana bang? Di sini dong, di Pro 2 RS Bintang, di frekuensinya 90,7 dan di aplikasinya, aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Rudy nyapain kamu di siang hari ini untuk segmen request lagu pop Indonesia. Total lagu yang bisa kamu vote dan kamu request, ada 20 lagu nih teman-teman ya. 20 lagu ini udah dipastiin, pasti ada lah bah. Iya, ada lah bah. Ada. Ada bah, ya kan, yang kamu sukain. Gak mungkin lah, ada kan, ya gak sih? Iya dong ya. Gak mungkin gak ada yang kamu sukain. Minimal ya, minimal kamu request lagu Tulus lah, yang judulnya itu tuh. Iya, yang judulnya Teh Hijau. Oke, kita mulai dulu ya. Kita mulai dulu dari 5 lagu pertama. Ini aku lagi ngerem-ngerem juga soalnya, aduh kering banget tenggorokan teman-teman ya, cuaca kah parah banget nih, jadi kekejar. Di sisi lain pengen siarannya maksimal ya, voice suaranya, tapi ternyata tidak bisa teman-teman. 5 lagu pertama yang bisa kamu vote di Pro 2 di siang ini, kamu bisa request lagu dari Tulus dengan lagu berjudul Teh Hijau, di mana lagu ini juga entry kita berjudul Teh Hijau, dirilis tahun 2026 ya, 21 bulan yang lalu kalau gak salah ya. Habis itu ada Farel Hilal dengan Keliling, ada Astaga Bercanda dari miliknya Akbar Khalai featuring bareng sama Mise, ini baru lagi, lebih baru daripada Tulus ya. Ada Salah Priadi dengan Foto Kita Blur gitu ya, Naikila dengan My Mind Gue atau MMG ya, bisa di vote di Pro 2 di siang hari ini. Caranya gimana? Gampang banget ya, 0857 5047 4741, story Instagram juga udah aku unggah, jadi tinggal kamu kasih dukungan aja buat lagu yang pengen kamu vote, kira-kira pengen vote lagu yang mana gitu kan, bebas deh ya teman-teman ya. 0857 5047 4741, di story Instagram juga udah ada, di WhatsApp kita juga udah ada, jadi tinggal nunggu kamu aja nih yang kasih vote dukungan ya. Yuk dimaksimalin durasi kita sampai pukul 11 nanti.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Teman Produa, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia.

dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 di siang ini, masih berlanjut untuk bacain beberapa lagu-lagu yang sudah kamu vote di Perahu 2. Jadi kita bacain dulu teman-teman nih, habis itu baru lanjut untuk apa aja lagu yang bisa direquest oleh kalian di Perahu 2 siang hari ini ya. Pertama ada lagu dari miliknya si Shelina Grace dengan Sumpah Mati. Ini fansnya Shelina at shelination.fm nih. Wih. Abis itu ada Mariel dengan Sumpah Mati dari Shelina Grace gitu ya. Abis itu lagi ada lagu dari siapa? Dari Chance, LDR. Ini yang vote nih, ini siapa tiga. Sisanya ada at Fitrly, ya Fitrly TBRT underscore ini mintanya Shelina Grace. Abis itu Kripik Kusuka gitu ya. Ini mintanya lagu si Shelina Grace juga teman-teman ya. Nanti ya. Yang jelas ada lagu Ari Lesmana bareng sama Wisnu Santi dengan Aku Harus Pergi, bisa di vote di Pro 2. Termasuk juga lagunya Sumpah Mati dari Shelina Grace bakal kita putar juga, dan masih bisa kamu vote juga. Ini lagunya bareng sama Adi Rianto. Ada Akbar Shalai featuring sama Mingsa dengan Astaga Bercanda teman-teman ya. Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. 2001 Kali dari Adrian Khalif. Ada Ariel Noah featuring bareng sama Raisha dengan Senang Dengan Suaramu Lagi. LDR dengan yang nyanyiinnya adalah Chance teman-teman. Kita langsung aja kasih kamu lagu dari miliknya Shelina Grace dengan lagu berjudul Sumpah Mati.

Indonesia bukan hanya sekedar nama sebuah negara. Indonesia adalah tanah tempat kita dilahirkan, tempat kita tumbuh, dan tempat kita memiliki impian untuk masa depan. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menjaga persatuan, melestarikan budaya, menjaga lingkungan, dan terus berusaha menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Cinta Indonesia bukan hanya sekedar mengibarkan bendera merah putih atau mengikuti upacara. Cinta Indonesia adalah ketika kita mau menjaga negeri ini, menghormati sesama, dan memberikan yang terbaik melalui tindakan kita. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama, berbeda-beda tetapi tetap satu, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita adalah satu Indonesia. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kobarkan semangat kemerdekaan, perkuat persatuan, agar terus tumbuh rasa cinta kepada Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, Indonesiaku.

Sekarang baru pukul 10 lewatnya 41 menit. Masih menyapa kamu dan kita sudah puterin kamu juga lagu dari siapa tadi lupa ya. Ada My Man gue juga udah diputerin. Berikutnya ada lagu dari Raim Lauri dengan lagu berjudul Iqro ya. Selanjutnya ada Sheila on Savan dengan Sederhananya. Ada Bernadia dengan Rabun Jauh, Jaga Terasa dari miliknya Samuel Cipta. Dan ada juga lagu yang masih bisa di vote miliknya Pamungkas. Dan ini lagu juga di request oleh teman kita di WhatsApp kita. Ada Bang Indra ya di daerah Baning sini minta lagu Pamungkas dengan lagunya berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Nanti bakal aku puterin buat kamu. Dua lagu lagi ada Nucha dengan Jalan Keluar dan Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi, teman-teman ya. 0857 5000 4741 di story, masih kita tunggu kamu yang pengen bergabung di Pro 2 siang hari ini.

Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

sesi akhir di santai siang kita kali ini. Nanti kita berlanjut lagi. Jadi ada dua vote lagu yang berlanjut di siang ini, teman-teman, yang bisa direquest oleh teman Pro 2 ya. Nanti untuk lagu mancanegara di jam 11, selanjutnya kita akan hadiri ada dua lagu miliknya si Nucha dengan Jalan Keluar. Ini lagu direquest oleh @dinda43 ya, Jalan Keluar dari miliknya Nucha. Habis itu bakal nyusul nanti lagu dari miliknya Gloria Jessica bareng sama Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Setelah itu kita berlanjut untuk kembali menyapa kamu ya. Menyapa kalian di Pro 2 untuk segmen request lagu mancanegara di jam 11.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Waktunya Pro2 Hitlist.

Santai siang kita kembali menyapa kamu. Santai siang kita kembali menyapa kamu di Pro 2 di siang hari ini. Baru jam 11 lewatnya sekitar 5 menit berlanjut menyapa kamu untuk requestnya lagu mancanegara nih teman-teman ya. Yang suka sama lagu mancanegara boleh merapat aja di Pro 2. Selamat siang, selamat bekerja begitu ya buat teman-teman yang masih mengerjakan berbagai pekerjaan, baik itu yang punya usaha gitu ya, yang punya apalagi warung, semuanya deh teman-teman ya. Teman-teman yang di kantoran, teman-teman yang di lapangan, pokoknya semangat selalu buat kalian ya. Buat yang di lapangan mungkin tetap selalu berhati-hati, jangan lupa pakai masker buat teman-teman ya, karena cuaca kita masih debu, masih jerbu gitu ya, masih asap juga. Tentu kalau ada masker kan lumayan ya, wajahnya gak kena debu. Terus kalau misalnya mau napas juga gak langsung kehirup gitu ya asapnya ya, masih adalah kehalang sama maskernya teman Pro 2. 5 lagu pertama di segmen request lagu mancanegara siang hari ini, kamu bisa vote lagu dari miliknya Gracie Abram dengan lagu berjudul Good Reason. Ada BTS dengan Swim, nya ada Stupid Song dari Olivia Rodrigo, dan ada lagu dari miliknya Taylor Swift dengan lagunya berjudul I Know It gitu ya, I Know It, I Know You gitu. Ada Ariana Grande dengan Had That, ya, lebih tepatnya Had That I Met You gitu ya, dari Ariana Grande. Ternyata panjang juga judul lagunya ya. Jadi Had That I Meet You Love Me Darling miliknya Ariana Grande. Ada Tiff yang bareng sama Teams dengan Rain Dance-nya, Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, dan lagu lainnya nanti akan nyusul begitu ya. Yang tentu lagu-lagu tadi bisa kamu vote dan kamu request tuh di segmen santai siang ini teman Pro 2. Ditunggu ya buat kamu ya, buat teman Pro 2 semuanya di santai siang ini. Buruan merapat ke bersama kita, gak lama sampai pukul 11:35 teman Pro 2. Kita kasih kamu lagu dari miliknya Chris Abram ya, dengan lagu berjudul Good Reason. Stay tune Pro 2.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

masih di Perahu 2. Kita masih di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di santai siang kita kali ini ya. Langsung aja karena kita kejar durasi, kita kasih kamu lagu dari miliknya si Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya ya, karena ini lagu di request oleh Kak Vivi ini ya. Nanti juga akan menyusul lagu Madison Burst, karena juga ini lagu bisa di vote ya. Ada lagu berjudul Bitter Switch, Adjust Mic dari Bruno Mars, ada Olivia Dins dengan So Easy, dan Sabrina Carpenter dengan lagu berjudul Thirst-nya ya. Kita kasih kamu lagu Drop Dead dari Olivia Rodrigo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: disiarkan dari Jalan YC Ovangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah وبأسهُ مقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan jikalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Dalam hidup ini ada saatnya kita merasa lemah, bingung, bahkan tak tahu harus melangkah kemana. Namun sebagai seorang Muslim, kita selalu punya tempat kembali, yaitu doa. Hadis At-Tirmizi mengingatkan bahwa doa bukan sekedar permintaan, tetapi bukti bahwa kita percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat tangan terangkat, sejatinya hati sedang berserah. Doa adalah kekuatan orang beriman. Ketika usaha terasa berat, doa menguatkan. Ketika hati gelisah, doa menenangkan. Bahkan, saat harapan tampak jauh, doa menjaga kita tetap yakin bahwa Allah Maha Mendengar. Jangan pernah remehkan doa, sekecil apapun permintaan kita. Karena bisa jadi, bukan dunia yang langsung berubah, tetapi hati kita yang lebih dulu dikuatkan.

Terima kasih kalau masih bersama kami di Pro 2 RRI Sintang, Tamaro 2. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah sholat dan zuhur untuk Tamaro 2 dimanapun kamu berada. Engkau Allah, Allah yang maha. Lagu religi masih menemani kamu di siang hari ini. Setelah itu nanti kita akan berlanjut menyapa kalian di Pro 2 untuk segmen UMKM Koneksi. Hadir menyapa kamu di Pro 2 dan ada tema menarik tentunya akan kita hadirkan menemani kamu di segmen UMKM Koneksi tentang kuliner Indonesia tentunya. Tetap bersama kami di Pro 2.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

0: Байкал.
1: Hai hai hai, selamat siang teman Pro 2. Jumpa lagi di siang hari ini bareng aku Ati Ulianti di segmen Santai Siang. Siang hari ini aku mau berbagi informasi seputar kuliner nih teman Pro 2 buat nemenin aktivitas kamu siang ini. Namun aku awali dulu dengan lagu berikut ini.

teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Indonesia memiliki berbagai jenis kuliner dari berbagai penjuru daerah di Nusantara. Setidaknya, daerah-daerah di Indonesia terdapat 3.529 jenis kuliner yang memiliki cita rasa mampu menggugah selera. Nah, 5 dari ribuan jenis kuliner khas Indonesia ini sangat populer, bahkan menjadi makanan favorit di beberapa negara. Apa saja menu makanan khas Indonesia yang mendunia tersebut? Yuk, kita simak informasinya berikut ini. Salah satunya adalah gado-gado. Kuliner khas Indonesia yang satu ini pernah diikutkan dalam kompetisi yang bersaing dengan hidangan dari berbagai negara lainnya dan meraih juara pertama. Terhitung dari nilai estetika yang dimiliki, keunikan bahan yang digunakan, serta cita rasa yang dinilai sangat tinggi. Tidak hanya itu, gado-gado juga sangat populer di kalangan negara asing. Terbukti banyak YouTuber dari berbagai negara membagikan pengalaman mereka melalui vlog pada kanal YouTube mereka. Salah satunya adalah YouTuber Jason Song yang tinggal di Amerika Serikat.

0: Disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: 90,7 FM, teman terbaik kamu. Utama Pro 2 masih ngomongin kuliner Indonesia kali ini yang menarik perhatian dunia. Yang berikut ini adalah sate ayam. Dan sate dikenal berasal dari Jawa. Makanan khas Indonesia yang satu ini menjadi makanan internasional dari Indonesia yang banyak diburu. Di Indonesia sendiri banyak variasi jenis sate. Namun yang sering dijumpai di berbagai negara asing adalah sate ayam. Beberapa negara asing bagian Asia Tenggara yang sangat menggemari makanan ini diantara lain Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Malaysia.

Makanan tradisional asal Minangkabau, Sumatera Barat ini sering dihidangkan untuk acara-acara adat seperti pernikahan, makan bajamba, dan acara-acara penting lainnya. Rendang sebagai makanan dari Indonesia yang mendunia karena proses memasak yang rumit butuh waktu sekitar 6 jam. Mulai dari menyiapkan bahan yang segar hingga siap dihidangkan dengan tekstur daging yang sangat lembut. Itulah mengapa rendang menjadi salah satu makanan dari Indonesia yang paling enak di dunia.

Malam Pro 2 balik lagi, masih di Santai Siang. Dan kali ini ada soto ya, soto, seroto, sauto, tauto, dan coto. Adalah makanan khas Indonesia seperti sop yang terbuat dari kaldu daging dan sayuran. Daging yang sering digunakan dalam hidangan ini adalah daging ayam dan daging sapi. Namun di beberapa daerah banyak juga yang menggunakan daging kambing maupun jenis lainnya. Nah, teman-teman perlu dua sejarahnya. Menu soto pertama kali populer di Semarang, Jawa Tengah yang diperkenalkan para imigran dari Cina. Tetapi dalam prosesnya banyak dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia.

di Santai Siang juga kita masih ngebahas tentang kuliner Indonesia yang menarik perhatian dunia nih teman Pro 2. Siapa yang suka yang satu ini? Yaitu nasi goreng. Makanan terakhir dari Indonesia yang mendunia adalah nasi goreng. Siapa yang tidak tahu, dengan olahan sederhana, bahan utamanya adalah nasi. Sama halnya dengan soto, nasi goreng sebenarnya berasal dari Cina yang mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada dari tahun 4000 sebelum Masehi hingga berkembang sekaligus populer di Nusantara. Nah, teman Pro 2, itu tadi ada 5 kuliner khas Indonesia yang mendunia. Jadi, mana nih makanan favorit kamu yang masuk di daftar list ini?

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
2: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradiorri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian. Seharusnya

Sehanaya Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

pukul 13 sekarang hingga pukul 14 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga. Hadir menyapa kamu di Pro 2 siang ini di cuaca Kota Sintang yang panas dan tentu masih berasap. Jangan lupa jaga berpergian, jangan lupa dan jangan lupa selalu ingetin buat teman Pro 2 semuanya, teman-temanku, kawan-kawanku semuanya, pakai masker teman-teman ya. Apalagi kalau misal perginya jauh, waduh itu wajib banget ya. Siang ini Gaspol kita bakal ngomongin apa? Ngomongin olahraga bulu tangkis, iya gitu ya, tinju, iya. Nah kali ini kita akan mulai dulu dari tenis. Ada petenis Indonesia bernama Janis Dan terhenti pada babak 16 besar Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia bernama Mira Andreeva di Lindner Family Tennis Center Mason, Ohio pada Selasa ini. Nah, pada pertandingan ya si Janis takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira Andreeva dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kekalahan ini membuat langkah Janis Dan terhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Victoriza Golubic. Meski pertandingan harus berlangsung 2 set, Janis sempat memberikan perlawanan sengit di set kedua hingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit. Pada set pertama, Andreeva benar-benar tampil dominan dan sempat unggul 2-0 sebelum Janis berhasil memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2. Meski begitu, Janis tidak bisa berbuat banyak selanjutnya setelah Andreeva dapat menutup set pertama dengan kemenangan meyakinkan 6-1. Masuki set kedua, Andreeva dapat mencetak angka terlebih dahulu namun Janis tidak tinggal diam dan saling kejar-kejaran angka terus terjadi di antara kedua petenis tersebut. Pertandingan terus berlangsung sengit, bahkan kedudukan sempat bahkan imbang begitu ya dengan 6-6 dan selanjutnya pemenang ini harus ditentukan melalui tie break. Pada tie break set kedua, Janis sempat unggul di kedudukan 4-3, akan tetapi selanjutnya Andreeva tampil lebih baik sehingga bisa memenangi tie break dengan skor 7-5. Skor akhir set kedua adalah 7-6 untuk keunggulan Andreeva.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih di Pro 2. Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di santai siang kita kali ini. Kali ini informasi dari olahraga di mana petenis World Boxing Council WBC Mauricio Sulaiman memuji perkembangan tinju profesional putri yang dinilainya luar biasa pesat serta mampu bersaing dengan tinju profesional putra baik dari sisi prestasi maupun dari daya tarik bagi masyarakat. Di mana ia menyampaikan jika saat ini terdapat sejumlah petinju putri yang tidak hanya mampu meraih status juara sejati tapi juga memperoleh penghasilan yang lebih besar dibandingkan sejumlah petinju putra. Kondisi ini menunjukkan bahwa popularitas dan nilai seorang petinju tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin. Menurut Mauricio, dunia tinju lebih menitikberatkan pada kemampuan individu, nilai pasar, popularitas, serta bagaimana seorang petinju mampu menampilkan performa terbaiknya di atas

merupakan sesuatu yang fantastis ya, dan menunjukkan besarnya komitmen sang petinju terhadap karirnya. Ia juga menjelaskan bahwa Clarissa Shields kini sedang membangun warisannya sendiri di dunia tinju profesional. Setiap petinju memiliki era masing-masing, dan saat ini dunia tinju profesional putri sedang berada dalam era Clarissa Shields. Mauricio mengaku bangga dan senang melihat para perempuan tampil dalam performa luar biasa di berbagai penjuru dunia. Ia memastikan WBC sepenuhnya mendukung dan berdedikasi untuk mempromosikan serta mendorong perkembangan tinju putri, termasuk dengan memberikan perhatian terhadap perlindungan dan keselamatan para petinju. Terakhir, ia menambahkan bahwa dalam perkembangan tinju modern, hal-hal yang semakin penting adalah daya tarik, prestasi, dan ketenaran yang diperoleh melalui hasil kemenangan di atas ring, bukan semata-mata berdasarkan jenis kelamin seorang petinju.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, nggak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya nggak percaya, Pak. Nggak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
3: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
3: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
3: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan, kamu

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Betang, berita tentang Sintang.

Masih di Pro 2 di 90,7. Kita masih menyapa kalian, menyapa teman Pro 2 semuanya di siang hari ini ya. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Karena ya baru tanggal 19 teman-teman ya. Jadi pastinya dan tentunya ada banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan begitu ya. Ada banyak target-target yang mungkin harus segera dilakukan, dicapai lebih tepatnya begitu teman-teman ya. Kita masih kasih informasi menarik untuk kamu di siang hari ini di segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga untuk teman Pro 2 semuanya. Informasi kali ini tentang bola voli ya. Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi timnas Kamboja dalam laga persahabatan sebagai uji coba sekaligus pematangan ya untuk persiapan menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026 berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PPPBFSI dalam keterangan resmi menyampaikan ya laga persahabatan akan berlangsung dua kali, yakni pada Rabu 19 Agustus hari ini dan pada Selasa 25 Agustus mendatang. Pertandingan persahabatan ini akan digelar di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. PPPBFSI menjelaskan juga Indonesia hanya akan melawan Kamboja selama bertandang di Kamboja. Pertandingan dengan Kamboja ini bertujuan menghindari kemungkinan pengenaan sanksi berkaitan aturan keikutsertaan ataupun penyelenggaraan pertandingan dari Federasi Bola Voli Dunia dan Konfederasi Bola Voli Asia. Sebelumnya PPPBFSI telah memanggil sebanyak 18 atlet yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional pada ajang multi cabang olahraga terbesar di Asia ini.

Indonesia sudah puluhan tahun merdeka. Apa kabarmu, anak muda? Zaman sudah digital, tapi semangat kemerdekaan tetap harus real. Kalau dulu para pejuang angkat senjata, sekarang kita angkat suara dan karya. Bangun negeri ini lewat konten positif, ide kreatif, usaha produktif, dan jangan lupa tetap aktif dan solutif. Kemerdekaan bukan warisan, tapi tantangan. Dan kita, generasi sekarang, harus siap menjawabnya. Dirgahayu Republik Indonesia, Republik Indonesia Merdeka, kita berkarya.

Kita masih di Pro 2, masih di 90,7 Pro FM, teman terbaik kamu. Di siang ini pukul 13 awalnya 58 menit di segmen Gaspol bakal berlanjut nanti ya, setelah itu ada Entertainment Room. Kali ini tentang ganda campuran Indonesia, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata memilih bermain tanpa beban saat menghadapi pasangan Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bouche pada babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Di mana Marwan dan Aisyah dijadwalkan akan menghadapi Christiansen dan Bouche di lapangan 2 pada pukul 17 nanti sore ya, dalam upaya melanjutkan langkah mereka di kejuaraan dunia. Pasangan Indonesia ini melaju ke babak 32 besar setelah mengalahkan Mihajlo dan Azela Fitman dari Serbia 2 game langsung dengan skor 21-16, 21-14 pada Selasa kemarin, yaitu 18 Agustus 2026. Meski mampu menang 2 game, Marwan menilai jika permainan mereka masih belum sepenuhnya sesuai harapan, terutama dari sisi kepercayaan diri, kemudian juga mental bertanding. Ya kan, kemudian setelah itu disampaikan juga persiapan menuju kejuaraan dunia ya, tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas pertandingan tapi juga penguatan pola pikir saat mereka bertanding.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT? Ah,
1: waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, ayo, ayo Ibu, ayo Ibu, ayo.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih di Pro 2, masih menyapa kamu pukul 14 sekarang. Bergeser sedikit untuk Entertainment Room ya, hadir kembali menyapa kamu di Pro 2. Di santai siang menuju segmen sore ceria. Kali ini informasi hiburan hadir menyapa kamu untuk kalian pecinta film ya, atau fansnya Vin Diesel. Nah, ini wajib nih bawa kamu simak. Aktor Vin Diesel memberikan bocoran untuk film terbaru Fast Forever setelah memiliki jadwal mulai syuting produksi pada Desember ini. Di mana Fast Forever akan menjadi film seri ke-11 sekaligus terakhir dari film waralaba drama aksi Fast and Furious. Vin Diesel mengatakan jika ia berada di tempat yang baik untuk menggarap film tersebut dan mengakui melewati proses menemukan cerita melalui 4 tim penulis dan 4 tahun pengembangan untuk mendapatkan sesuatu yang dinilai layak menjadi sebuah film final. Ia juga mengungkapkan secara personal bahwa naskah Fast Forever membuatnya menangis. Jadi, waralaba Fast and Furious merupakan waralaba terlama milik Universal sekaligus salah satu yang paling menguntungkan dengan total pendapatan box office global mencapai 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Film Fast Forever rencananya bakal dijadwalin tayang di bioskop pada 17 Maret 2028.

0: dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

di dunia hiburan ya. Ternyata, nah ini untuk yang suka sama drama Korea, aktor Korea Selatan bernama Kim So Hyun dikabarkan akan segera menyapa para penggemarnya di Indonesia lewat penampilannya sebagai bintang tamu acara di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia. Jadi kabar ini disampaikan oleh Kim So Hyun melalui sebuah video yang diunggah di laman media sosial Instagram stasiun televisi ya, dan di mana sang aktor akan bertemu penggemar di Indonesia pada minggu nanti 23 Agustus 2026. Dalam video itu Kim ya juga akan mengungkapkan tidak sabar begitu ya, juga mengutarakan begitu ya, mengungkapkan tidak sabar dan antusias untuk bertemu para penggemarnya di Indonesia. Penampilan Kim, lebih tepatnya Kim So Hyun begitu ya, akan menarik banyak perhatian karena ini akan menandai kemunculannya di hadapan publik kembali ke industri hiburan usai aktor ini menghentikan aktivitasnya di tengah kontroversi terkait hubungan masa lalunya dengan mendiang artis Kim Sae-ron. Adapun kontroversi Kim So Hyun ini bermula dari laporan pidana yang diajukan keluarga mendiang ke mendiang artis Kim Sae-ron pada Mei 2025 yang menuduh Kim So Hyun menjalin hubungan dengan sang artis dan saat itu masih di bawah umur tuh. Nah, kendati demikian, kantor polisi Seongdong, Seoul pada 29 Juli 2026 menghentikan penyelidikan tuduhan hubungan dengan anak di bawah umur yang melibatkan Kim So Hyun dan mendiang Kim Sae-ron. Berdasarkan keterangan sumber yang mengetahui bahwa polisi menghentikan perkara ini karena kurangnya bukti. Ini mengutip laman berita Yonhap ya. Kemudian juga meski perselisihan hukum terkait kontroversi masih berlanjut, Kim So Hyun perlahan mulai memperluas kembali aktivitasnya terutama di luar negeri. Sebelumnya Kim So Hyun kembali beraktivitas di industri hiburan dengan penampilannya membintangi iklan untuk sebuah merek fashion brand dan telah sampai, lebih tepatnya telah tampil dalam sejumlah video kampanye jenama asal Filipina tersebut.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

otak manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Ini lagu terakhir dari miliknya Gemini dengan Not You. Menemani kamu di Pro 2 di pukul 14.52 menit ya. Setelah itu lagu Islami akan kami hadirkan menemani kamu di Pro 2. Update informasi terkini kita akan sajikan ke ruangan kamu nanti setelah azan asar jatuh pukul 14.59 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Pendengar Teman Pro 2, dimanapun kamu berada, tiba saatnya kami komandangkan azan asar untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 semua di sore ceria bareng aku Widya. Aku bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 semua aku bakal hadirkan dulu untuk info Pro 2 kita kali ini. Mantan juara dunia kelas berat terpadu Tyson Fury mengingatkan bahwa laga melawan Anthony Joshua yang juga mantan juara terpadu akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia menyampaikan hal itu hampir 48 jam setelah petinggi Zuffa Boxing sekaligus CEO Ultimate Fighting Championship Dana White mengungkapkan kekecewaannya terkait cerita yang sedang berlangsung dalam upaya menyelesaikan kesepakatan pertarungan antara dua mantan juara dunia kelas berat tersebut. Info berikutnya, teman Pro 2 semua, rumah produksi Akbo Film mengabarkan bahwa film Extraction 3 telah mulai diproduksi oleh Akbo dan juga Wild State untuk Netflix. Melalui unggahan Instagram, rumah produksi ini mengabarkan bergabungnya aktor laga Korea Selatan, Ma Dong Seok atau Don Lee, dan juga aktor Indonesia, Joy Taslim, ke dalam jajaran pemain baru.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, ganda campuran Indonesia Bimo Prasetyo Arlia Nabila Teisya Munggaran melangkah ke babak kedua kejuaraan dunia BWF 2026. Bimo atau Nabila mengalahkan ganda Prancis Julien Maillot Lea Palermo lewat drama rubber game 21-12, 13-21, 22-20. Pertandingan berlangsung selama 65 menit di lapangan 4 Indira Gandhi Indoor Stadium India, Selasa 18 Agustus 2026. Seusai pertandingan, Arlia Nabila Teisya Munggaran mengaku senang dapat meraih kemenangan. Teman Pro 2, informasinya aku kutip dari rri.co.id. Pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Buat teman-teman tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk menggunakan maskernya, guys.

0: kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Betang, berita tentang Sintang.

kamu masih bareng aku Widya di kesempatan kali ini, di mana kota Sintang panasnya pakai banget, kemudian kabut asapnya juga banget ya. Dan teman Pro 2 semua, berdasarkan informasi yang aku kutip dari rri.co.id, kualitas udara di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat sempat mencapai kategori berbahaya berdasarkan hasil pemantauan konsentrasi particulate meter atau PM2.5 di Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan pemantauan ini dilakukan sejak 18 Agustus 2026 pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga 19 Agustus 2026 pukul 7 pagi tadi. Dan hasil pemantauan ini, teman Pro 2 menunjukkan konsentrasi PM2.5 ini sempat berada pada kategori berbahaya pada periode tersebut. Dan Darmawan juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker ini, teman Pro 2, diperlukan untuk mengurangi paparan partikel halus PM2.5 yang tentu aja dapat terhirup ya dan masuk ke saluran pernapasan kita. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Tebelian Sintang juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menghimbau masyarakat untuk mengikuti informasi resmi terkait kondisi lingkungan. Teman Pro 2, informasinya kukutip dari rri.co.id.

di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Kembali kita akan berikan lagi berbagai informasinya buat teman Pro 2. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan pelatihan pendidik sebaya kepada 25 perwakilan sekolah di Kabupaten Sintang yang sudah ada pusat informasi dan konseling remaja. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bank Kalbar Sintang 18-19 Agustus 2026 dan kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari berbagai sekolah yang tergabung. Kepala Madrasah Tsanawiyah 1 Sintang Sutardi mengatakan nantinya di madrasah ini akan ditindaklanjuti yang sudah digagas diintegrasikan dengan mata pelajaran yang ada di madrasah. Teman Pro 2 semua, hal yang sama juga disampaikan oleh guru SMKN 1 Sungai Tebelian, Franciscus Heri Aprianto. Menurutnya kegiatan ini berdampak bagi perkembangan mental, sosial dan juga emosional peserta didik. Selain itu sebagai ruang diskusi bagi peserta didik terutama dalam mengenal lingkungan. Teman Pro 2 semua, Putra Gunawan yang merupakan kasih karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengatakan kawan sebaya biasanya lebih nyaman untuk berbagi cerita, untuk itu sangat penting memberikan edukasi kepada teman sebaya karena rata-rata sekarang anak-anak lebih percaya kepada teman sebaya dibandingkan kepada orang tua. Teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif, ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irwin menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax, sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

teman Pro2, pernah kan ngerasa cuaca makin panas, sumpek, dan hujan makin langka? Nah, itu tandanya kita lagi masuk musim kemarau. Tapi, tahukah kamu? Kemarau itu bukan cuma soal angin kering dan matahari yang terik aja loh. Ada banyak sekali faktor yang bikin musim kering ini makin parah dan sayangnya banyak yang disebabkan oleh kita sendiri. Pertama, deforestasi alias pengundulan hutan. Kalau pohon-pohon ditebang tanpa reboisasi, tanah kehilangan kemampuan menyerap dan menyimpan air. Ujung-ujungnya, kelembapan tanah berkurang, udara jadi makin kering, dan kemarau terasa semakin panjang nih teman Pro2. Kedua, kebakaran hutan dan juga lahan. Entah karena ulah manusia atau karena kondisi kering ekstrim, kebakaran melepaskan banyak karbon ke udara. Itu memperparah pemanasan global dan bikin pola cuaca makin gak stabil. Ketiga, emisi gas rumah kaca. Dari aktivitas manusia kayak penggunaan kendaraan bermotor, pabrik, pemborosan listrik, semua itu bikin bumi makin panas. Efeknya ya ini, cuaca makin ekstrim, kemarau makin panjang. Jadi jangan cuma nyalahin langit, kadang kita yang bikin langit ngambek. Yuk mulai dari diri sendiri, hemat energi, rawat pohon, kurangi sampah, dan sebisa mungkin dukung gaya hidup ramah lingkungan. Karena kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Stay cool, stay aware, dan tetap jadi anak muda yang peduli bumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.

masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Ada beberapa informasi nih buat kamu-kamu untuk tips aman ikut lomba di saat cuaca panas. Karena sekarang ini kita bisa lihat ya, masih banyak perlombaan-perlombaan yang diadakan, baik itu di komplek perumahan, di berbagai instansi, dan teman Pro 2 semua di sekolah juga masih ada. Tapi berdasarkan informasi sudah mulai daring lagi ya teman-teman. Mudah-mudahan memberikan kebaikan deh, asapnya juga segera hilang ya teman Pro 2 semua, udaranya kembali bersih dan tidak tercemar seperti saat ini. Karena sekarang ini juga kalau yang aku rasa ini, ketika aku keluar itu berasa banget asapnya yang sesak, terus juga mata terasa pedas, perih gitu ya teman Pro 2, karena saking tebalnya kabut asap yang ada di Kota Sintang. Bahkan sampai saat ini, sampai sore ini, berdasarkan pantauan aku secara kasat mata ya teman Pro 2, ini masih terlihat tebal, apalagi untuk di daerah Bandung ini. Nah teman Pro 2 semua, gimana sih caranya kita itu tetap aman untuk mengikuti lomba dalam rangkaian 17 Agustus saat cuaca panas dan berkabut seperti saat ini teman Pro 2 semua? Langkah pertama tentu saja kita harus memastikan tubuh kita ini cukup cairan. Karena tidak dipungkiri ya, kalau cuaca kita memang panasnya itu pakai banget dan memang kemarau panjang di Kota Sintang guys. Nah, minumlah air putih sebelum mengikuti lomba dan tetap minum secara berkala selama beraktivitas. Cuaca panas dapat membuat tubuh kita ini kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Jadi jangan menunggu sampai merasa sangat haus banget baru kita minum ya teman Pro 2.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi. Jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah. Karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

0: NBS, nongkrong bareng Sida. Produ FM.
1: Semua 10,7 produs Sintang, teman terbaik kamu masih bareng aku Widya, teman-teman, dan tentu aja kita masih ngebahas terkait gimana caranya agar kita tetap aman ikut lomba 17-an di bulan yang penuh kemerdekaan ini, yang penuh dengan semangat ini, tapi sedang berkabut asap dan juga berdebu. Nah, teman produs, selain kita memastikan tubuh cukup cairan, kita harus lindungi tubuh kita dari terik matahari. Ini penting banget ya teman Pro 2, kita bisa pakai topi atau mungkin payung, menggunakan

longgar, menyerap keringat. Dan teman Pro2 semua, sebaiknya kita juga mengikuti kegiatan lomba itu di suasana yang tidak terlalu terik lah, pagi-pagi misalnya. Teman-teman, sebaiknya kita juga perhatikan kondisi udara ya. Kalau seperti sekarang ini kan debunya itu meningkat, asapnya juga kuat banget karena memang ada kebakaran hutan dan juga lahan. Jadi kalau misalnya kualitas udara di sekitar lokasi kegiatan ini mulai menurun atau terlihat kabut asap, sebaiknya kita gunakan masker teman-teman, itu bagus banget dan itu penting banget. Jangan sampai kita abai, takut make up kita rusak lah gitu ya. Atau mungkin takutnya gak dikenalin. Ya sementara aja ya teman Pro2 untuk menjaga kesehatan kita, paru-paru kita. Nah teman Pro2 semua, kalau misalnya kita sedang lagi gak baik-baik aja, lagi kurang sehat, semangat mengikuti lomba itu penting banget, tapi kalau misalnya kondisi tubuh kita tetap harus diperhatikan dong. Kalau udah muncul gejala seperti pusing, sakit kepala, mual, lemas, batuk, atau mungkin mata udah ngerasa perih ya, sebaiknya kita hentikan aktivitas dan beristirahat di tempat yang teduh atau memiliki udara yang cari udara yang lebih bersih lah gitu teman Pro2. Jadi sebaiknya jangan paksain diri nih gara-gara mau semangat kemerdekaan gitu kan, tapi kita lupa untuk aware sama tubuh kita sendiri guys.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Indonesia, tanah air yang menyatukan kita. Beragam suku, budaya, bahasa, dan tradisi, namun tetap satu dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita tunjukkan rasa cinta kepada negeri ini. Tak harus dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal sederhana, menjaga kebersihan lingkungan, menghargai perbedaan, melestarikan budaya, menaati aturan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga persatuan. Karena mencintai Indonesia bukan hanya tentang kata-kata. Cinta Indonesia adalah tentang apa yang kita lakukan untuk menjaga dan membangun negeri. Jadilah generasi yang bangga menjadi Indonesia. Jadilah generasi yang menjaga persatuan. Jadilah generasi yang membawa Indonesia semakin maju. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Indonesiaku. Mari terus jaga persatuan, kobarkan semangat kemerdekaan, dan buktikan cinta kita kepada Indonesia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan tentu aja masih dengan informasi kita untuk tetap aman di saat mengikuti lomba dengan cuaca panas dan juga berkabut ya. Kita bisa juga teman-teman yang punya gawai atau punya kegiatan ya, selaku panitia, warganya, RT-nya begitu ya. Punya peran penting banget loh untuk menjaga keamanan kegiatan, dan sebaiknya kita memang sediakan air minum, tempat berteduh ya, kotak pertolongan pertama serta akses menuju layanan kesehatan apabila peserta membutuhkan bantuan. Karena kita kan gak tahu ya, tiba-tiba aja mungkin tubuh kita itu sakit, kurang sehat gitu ya, ketika kita mengikuti lomba. Jadi kalau misalnya ada apa-apa cepat ditangani. Nah, teman Pro 2 semua, merayakan kemerdekaan memang gak harus dilakukan dengan mengabaikan kondisi tubuh kita. Karena menjaga dan aware sama diri sendiri itu penting banget. Semangat ya boleh aja, tapi kesehatan tetap nomor satu. Dengan persiapan yang baik, lomba 17 Agustus bisa berlangsung meriah sekaligus aman bagi teman-teman semuanya. Nah teman-teman, aku kutip dari rri.co.id. Buat kamu-kamu, sekali lagi aku ingetin nih, jangan lupa gunakan maskernya. Apalagi sekarang sudah ada peak ya, Pantai Indah Kamla. Ya, kreatif banget nih masyarakat yang ada di Kota Sintang. Jadi memang sisi lain di balik kemarau ini ada keberkahan juga untuk UMKM-nya. Macem-macem ya, ada yang jualan, ada yang ngadain camping lomba. Tapi perhatikan lagi ya teman-teman, sekali lagi aku ingetin untuk aware sama kesehatan tubuh diri kita sendiri guys.

putih telah berkibar megah, bukan sekedar kain, tapi bukti bahwa darah pejuang belum kering di bumi Pertiwi. Dulu, pejuang bertaruh nyawa demi satu kata, yaitu merdeka. Kini, kita bertaruh semangat demi satu makna, berkarya. Kemerdekaan bukan hanya milik masa lalu, ia hidup di dada anak bangsa yang terus belajar berkarya, menjaga Indonesia tetap jaya. Mari lanjutkan perjuangan dengan pena, suara, ide, dan tindakan. Karena bangsa ini butuh kita semua. Indonesia sudah merdeka, saatnya kita yang bergerak. Dengan semangat kemerdekaan, kita bangun Indonesia yang lebih hebat.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada, pastikan untuk menggunakan masker. Karena itu penting banget teman Pro 2 semua, mengingat saat ini kondisi dan juga cuaca di Kota Sintang memang tidak bersahabat ya. Bahkan sudah ada edaran juga yang keluar di mana untuk anak-anak SD, SMP, SMA, teman Pro 2 dimulai dari hari Kamis ya besok, terus Jumat sampai Senin 20, 21 dan 24 Agustus 2026 kegiatan belajar mengajar ini dialihkan menjadi pembelajaran secara daring atau online dari rumah teman Pro 2 semua. Jadi tidak libur ya, tapi BDR alias daring. Jadi semangat nih buat para emaknya untuk lebih aware lagi sama bocil-bocilnya ya. Karena biasanya harus ekstra banget ya teman Pro 2 semua. Kadang-kadang anak-anak tuh beda kan, kalau sama ortu sendiri gimana gitu, tapi sama gurunya biasanya lebih nurut ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2 semua, dan kegiatan ekstrakurikuler juga dihentikan ya, beberapa sekolah mengadakan penghentian sementara karena memang cuacanya itu tidak bersahabat banget. Kalau kamu lagi keluar saat ini teman Pro 2, kamu bisa lihat kabutnya itu seperti apa. Terus mata kamu juga pastinya bakal ngerasa kayak pedih banget teman Pro 2.

0: Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

90,7 Pro 2 Sinta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Berikutnya nanti aku bakal hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani teman Pro 2 bersiap-siap ya menuju ke rumah. Ada juga yang mungkin saat ini sedang masak dan lain sebagainya teman-teman. Semoga deh lancar selalu. Untuk perakiraan cuaca wilayah Tanjung Puri, Kalimantan Barat, nah ini sebagian cerah ya, 35 derajat Celcius, tapi terasa seperti 37 derajat. Untuk akinya sangat tidak sehat ya teman Pro 2 semua, dan indeks UV-nya juga rendah banget ya, kita bisa lihat saking tebalnya kabut tidak bisa tembus, dan memang tidak disarankan ya teman-teman untuk melakukan olahraga seperti jogging, lari, serpihan kulit mati, debunya juga sangat tinggi sekali teman Pro 2.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, masih bareng aku Widya pada kesempatan kali ini di acara Kultur Kita, buat kamu yang lagi santai, lagi menikmati suasana makan malam mungkin ya, bareng keluarga atau mungkin bareng teman-temannya, selamat menikmati aja. Teman Pro 2 semua, ada makna Garuda, Prabayaksa, Kereta Kencana, Pembawa Bendera Pusaka, dan Teks Proklamasi. Nah ini seperti apa teman Pro 2 semua? Jadi Kereta Kencana Garuda Prabayaksa ini kita bisa lihat di momen kemarin 17 Agustus digunakan kembali dalam kirab bendera pusaka pada 17 Agustus 2026. Dan kereta ini membawa duplikat bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Monas menuju Indonesia Merdeka. Nama Garuda Prabayaksa sendiri teman Pro 2 berasal dari dua kata, yaitu Praba yang berarti dan Yaksa berarti besar. Jadi kalau digabungkan keduanya bermakna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda dari Prabayaksa ini sendiri teman Pro 2 dibuat menggunakan material kayu jati dan besi baja. Penggunaan besi baja memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan, sementara kayu jatinya sendiri sebagai penggambaran kesejatian hidup teman Pro 2.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita masih ngebahas terkait makna Garuda, Prabayaksa, Kereta Kencana, Pembawa Bendera Pusaka, dan Teks Proklamasi. Nah, teman Pro 2 semua, Garuda Prabayaksa sendiri pertama kali digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Kereta Kencana ini dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kirab 2025, teman Pro 2, melibatkan Purna Paskibraka Duta Pancasila sebagai pembawa kedua simbol tersebut. Ada Kirana Asia Widya Baskara membawa bendera, sedangkan Niko Mangtri Setia membawa teks proklamasi. Nah, iring-iringan kirab ketika itu melibatkan 145 pasukan berkuda dan 45 pasukan motor polisi militer, Garuda Prabayaksa sendiri menjadi kendaraan utama dalam perjalanan menuju Istana Merdeka. Nah, teman Pro 2, pada 17 Agustus 2026, Garuda Prabayaksa ini kembali digunakan dalam kirab HUT ke-81 Republik Indonesia. Dan prosesi ini kembali membawa bendera dan juga teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, baik teman Pro 2, semua itu dia tadi sedikit informasi di kultur kita ya untuk makna Garuda, Prabayaksa, kereta kencana, pembawa bendera, pusaka, dan juga teks proklamasi. Berikutnya teman Pro 2 semua, aku bakal hadirkan info Pro 2 ke ruang dengar kamu.

0: Pro 2 semua. Untuk info Pro 2 ada Tour Eropa, Dead Squad Jasad, dan juga Dead Vomit. Terkendala setelah promotor Diablo Production mendadak menghilang dan membatalkan konser di Inggris. Konser di Camden dan juga Croke batal membuat 3 band Indonesia serta band lokal sempat terlantar akibat promotor tidak memenuhi kewajibannya, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2, ada serial It Welcome to Derry resmi diperbarui untuk musim kedua di HBO. Serial ini pertama kali tayang di HBO Max pada 26 Oktober 2025. Dan akhirnya diadaptasi dari novel It karya Stephen King. Dan serial ini juga dikembangkan berdasarkan dua film Reboot It yang rilis pada 2017 dan 2019. Ceritanya berfungsi sebagai prequel dari kedua film ini. Dan teman Pro 2, untuk musim pertama sebagian besar berlatar di kota fiksi dari Maine pada 1962. Ceritanya sendiri mengungkap pengalaman masa lalu warga Derry dengan Pennywise, badut jahat yang mampu mengubah bentuk.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, teman Pro 2 semua, ada Disney yang menetapkan jadwal rilis film Ghost Rider dengan bintang Ryan Gosling pada 28 Juli 2028. Film Ghost Rider sendiri merupakan film Marvel ketiga yang ditayangkan pada tahun 2028 setelah X-Men untuk 5 Mei 2028 dan juga Black Panther 3 15 Desember 2028. Pengumuman jadwal rilis ini dilaporkan oleh Variety pada Rabu 19 Agustus 2026 menunjukkan strategi Disney dalam merencanakan portofolio film Marvel untuk tahun-tahun mendatang. Teman Pro 2 semua, di mana aja berada, itu dia tadi 3 informasi untuk Info Pro 2 kita kali ini. Berikutnya aku bakal ajak kamu, teman Pro 2 semua, untuk menyimak MLC bareng Pro 2 RRI Jakarta. Ada Good Morning Everyone yang kali ini menjadi narsumnya, teman Pro 2 semua, dipandu oleh edits dari Pro 2 RRI Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: Kontak dengan LC Music Live Chat masih bareng sama Editama. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Good Morning Everyone.
1: Yeay, selamat pagi semuanya.
0: Bener. Tapi mungkin ini sebenarnya pertanyaan basi sih. Cuman gue penasaran aja, Good Morning Everyone emang sebenarnya kayak sapaan aja kayak gitu atau gimana tuh awalnya tuh?
2: Iya, sapaan gitu.
0: Sapaan aja ya?
2: Sapaan dari guru waktu itu.
0: Dari guru?
2: Tiap guru bahasa Inggris masuk kelas.
0: Oh,
2: morning everyone.
0: Oke.
1: Sama gurunya cocok, sama gurunya cocok.
0: Anyway, gimana kabar mas-masku ini? Wih, luar biasa.
2: Ini ada yang hampir.
0: Hampir kenapa tuh?
2: Hampir muda katanya.
0: Aduh.
1: Tadi masuk angin dia muntah-muntah terus kayak wah ini jangan-jangan.
0: Oh iya, waduh.
1: Mudah-mudahan sehat ya.
0: Emang kebiasa sama udara Jakarta gimana nih?
2: Iya. Udah mentok.
0: Aduh, gimana udah berapa lama di Jakarta nih berarti ini? Udah berapa hari nih?
2: Baru sampai tadi.
0: Hari pertama tadi.
2: Oh, sampai wow. Tadi siang. Kemarin malam.
0: Oke.
1: Okay, kami terus dari Bandung dulu sebelumnya.
0: Oh, dari Bandung.
1: Ada ya, ada manggung juga sama promo sekalian terus dari Bandung ke Jakarta.
0: Ini seru. Sekalian jalan-jalan ya. Tapi maksudnya sebagai anak band itu maksudnya salah satu apa ya kayak keseruannya itu bisa touring gitu atau gimana tuh?
1: Iya itu salah satu ya. Jadi bisa sambil
2: bisa jalan-jalan
1: keluar rumah gitu ya.
0: Di
2: rumah. Emang kenapa sih kalau
1: meninggalkan tanggung jawab?
0: Aduh. Tapi kan tanggung jawabnya di GME berarti sih kan. Tapi pernah paling jauh kemana berarti GME?
1: Kalau paling jauh ya pasti terakhir kemarin di Vietnam, ya? Korea Selatan.
0: Oh, Korea Selatan. Ya. Wow. Oke.
1: Korea Selatan. Kalau di Indonesia ya
2: Batam,
1: Medan,
2: Medan.
1: Terus Kendari,
0: banyak. Oke. Okay. Udah keliling-keliling ya berarti.
1: Keliling-keliling.
0: Ya. Tapi favoritnya mana nih kalau di Indonesia? Kota mana favoritnya?
2: Mana ya? Medan.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Makanannya enak.
0: Wih deh, iya sih, seru sih. Tapi berarti kalau maksudnya kalau touring gitu pasti nyobain tuh makanan khas sana.
2: Iya.
1: Iya, sebisa mungkin.
0: Sebisa mungkin.
1: Jadi kalau misalkan jadwal manggungnya jam 7 gitu, ya kalau ada makanan jam 7 ya kita makan dulu aja manggungnya.
0: Perut yang utama ya. Perut yang utama. Oke. Anyway, gimana rasanya GME akhirnya bisa rilis lagi ya setelah terakhir tuh berarti 2024 ya?
2: Iya, terakhir 2024.
0: Album tuh. Dan sekarang ini apa berarti? Single atau EP nih berarti jatuhnya?
2: Ini kita baru rilisnya single ya.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan Juli itu ada satu single.
0: Oke. Okay.
2: Di bulan ini juga kemarin tanggal 14 ya? 14 ya? Itu baru ada single lagi.
0: Okay.
2: Nantinya akan ada EP di September.
0: Oke, berarti nanti ada full EP-nya di September.
2: September
0: berarti
2: ya.
0: Benar-benar. Gimana rasanya bisa rilis lagi setelah 2 tahun berarti ya, enggak rilis lagu ya?
1: Iya, sebenarnya 2 tahun itu enggak rilis kayak banyak kegiatannya ya mungkin ya karena kita enggak rilis banyak aktivasi dari album itu sendiri ya.
0: Okay.
1: Kan 2024 terakhir kan album Bapak.
0: Benar.
2: Di Desember ya gitu.
1: Di Desember dan di Desember 2024 gitu. Jadi 2025 sepanjang tahun tuh ya banyak apa promo-promo di dalam album itu gitu.
2: Termasuk tur juga.
1: Okay. Tur bertajuk albumnya itu Bapak itu. Gitu. Jadi mungkin dalam waktu setahun dalam 2026 ini udah kayaknya kami perlu keluar single lagi deh gitu.
2: Ada rilisan lagi deh.
0: Benar-benar. Tapi berarti gimana maksudnya di sela-sela kesibukan mungkin kalau kemarin kayak sibuk promo, sibuk tour gitu kan yang dari album itu. Tapi gimana nih kalau mau ngerilis single apakah nyempetin workshop dulu kah atau gimana tuh berarti?
2: Kebetulan kami tuh banking gitu ya. Jadi
0: udah
2: ada beberapa materi yang kita siapin di tahun-tahun sebelumnya gitu. Memang udah nyiapin gitu. Dan di apa namanya di 2026 ini kemarin kita tinggal milih yang mana nih ya
0: Dan akhirnya terpilihlah single ini ya berarti ya.
2: Benar-benar.
0: Dua single berarti udah dirilis ya.
2: Satu sih sebenarnya yang satunya lagi yang tanggal 14 kemarin tuh si lagunya si Virsa yang nulis.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi EP EP ini tuh isinya, EP-nya namanya Kala. EP ini tuh isinya ada dua lagu, yang satu GME featuring Firza Bersari yang ditulis sama GME, dan satu lagi lagunya Firza Bersari yang featuring sama GME yang ditulis sama Firza Bersari gitu. Jadi kita kayak balas-balasan gitu.
0: Benar. Oh gitu, menarik. Berarti EP ini berjudul Kalah, dan single yang ditulis sama GME judulnya adalah
1: Salah.
0: Nah itu, suka kebalik-balik jujur. Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngulik soal single terbarunya Salah, dan juga mungkin nanti kita sedikit ngebahas soal EP-nya yang berjudul Kalah ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama GMA, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Hey. Yes, kita sekarang ngobrolin soal singlenya dulu aja kali ya. Singlenya berjudul Salah.
1: Salah.
0: Salah, benar ya.
1: Salah. Berarti, salah.
0: Aduh.
1: Salah.
0: Ya, siap-siap.
1: Siap salah.
0: Siap salah, siap salah. Kenapa akhirnya dipilih single Salah nih buat dirilis di tahun 2026 dan bahkan masuk ke dalam EP barengan sama Fursa tuh berarti?
1: Kenapa ya?
2: Kenapa ya? Jadi memang sebenarnya memang dari apa namanya terakhir kita rilis kan di 2024 di Desember 2024 terus 2026 tuh harus ada rilisan itu.
0: Oke. Okay.
2: Dipilihlah Salah. Kenapanya sih? Karena memang kayaknya ini cocok ya mengawali tahun dengan sesuatu yang sedih gitu.
0: Udah. Iya.
2: Terus awal tahun. Terus akhirnya waktu itu belum kepikiran untuk fitur sama Fursa.
0: Oke.
2: Terus akhirnya kayaknya sebelum rilis ini kayaknya kita fiturnya aja kali ya.
1: Dan kebetulan juga ketemu Fursa tuh sebelum ini kami ketemu Fursa gitu. Ketemu Fursa terus di apa tur tunggu aku di Bandung yang Silon 7 itu. Kan kami kan barengan apa jadi opener dan ketemu di situ kayak bikin yuk project yuk bikin dong gitu. Akhirnya itu tadi sama Fursa ya.
2: Terus kontak lah sih Fursa.
1: Dan ternyata tertarik dan juga malah Fursanya malah kayak aku juga ada lagu nih gitu. Udah kalau gitu kita balas-balasan aja maksudnya lagunya GMA yang ditulis GMA featuring Fursa Besari, lagunya Fursa Besari featuring sama GMA.
0: Berarti semua berawal dari obrolan kopi ya sebenarnya. Obrolan di backstage kayak iseng-iseng, ayo dong bikin dong gitu ya.
1: Lagi makan bebek waktu itu kan.
0: Spesifik banget ingatnya ya berarti ya.
2: Lagi makan bebek
0: tiba-tiba jadi itu proyekan ya benar-benar. Oke, berarti kalau dari Salah sendiri, ini berarti bercerita tentang apa nih secara garis besar?
2: Ya, karena Salah tuh Sani yang nulis.
0: Oke.
2: Jadi gimana ceritanya?
0: Katanya Salah S-nya Sani ya. Iya.
3: Bagus tuh buat caption.
1: Sani selalu salah. Itu latar belakangnya.
0: Oke.
1: Sebenarnya melihat teman-teman ya, jadi
0: biar halus ya, biar halus.
1: Ada apa kayak seseorang yang apa merasa selalu salah gitu, walaupun udah berjuang mati-matian gitu, udah effortnya udah maksimum effort gitu, tapi dia ternyata masih terus terasa kurang gitu. Tapi balik lagi jadi dia kayaknya akunya deh yang salah deh gitu, karena aku yang ekspektasinya terlalu tinggi gitu untuk minta di berharap untuk di apa namanya apresiasi gitu.
0: Gitu. Oh, sudut pandangnya gitu ya. Kita sendiri mungkin yang ekspektasinya yang salah gitu.
1: Kita sendiri ekspektasinya yang ketinggian jadi selalu merasa disalah-salahin.
0: Tapi berarti gimana nih di lagu ini berarti cara menghadapi ekspektasi itu gimana tuh caranya? Maksudnya kan ya namanya manusia pasti kan berekspektasi, kita berharap sama seseorang gitu kan, mungkin kita ngelakuin sesuatu pengen diapresiasi gitu kan, dibalas juga
1: gimana? Caranya gimana ya tadi lo? Jangan apa?
2: Ya jangan berharap sama manusia lah
0: itu. Bener.
1: Satu-satunya cara tuh ya.
0: Bener.
2: Kita apa ya, kona'ah
0: lah. Asik. Kona'ah. Masya Allah. Luar biasa. Bener. Tapi berarti apa maksudnya pesan yang pengen disampaikan dari lagu Salah nih, mungkin ketika teman produser dengerin lagu ini apa nih yang didapetin?
1: Itu tadi sih maksudnya jangan berekspektasi yang terlalu tinggi gitu di apapun gitu. Jadi biar nanti kedepannya juga nggak sedih, nggak ngerasa disalah-salahin tadi gitu.
0: Benar. Jadi set expectation serendah mungkin gitu ya.
1: Legowo lah ya.
0: Benar-benar. Nothing tulus aja lah ya. Kita melakukan sesuatu.
1: Kalau hidup nothing tulus kan santai gitu.
0: Benar. Yoman. Gak gue kira tadi mau ada punchline-nya tuh.
1: Yoman tadi masuk. Ayo Yoman ini ya.
0: Oke oke oke. Tapi kenapa akhirnya maksudnya mengajak Firsa Besari selain dari tadi kan obrolan kopi? Kira-kira kenapa akhirnya Firsa ini dianggap cocok di lagu ini?
2: Kenapa? Dan
0: nah, kenapa tuh Bang Daniel?
1: Mungkin karena yang pertama udah kenal dari lama ya, karena kenalnya dari 2016 gitu, dan kami ngerasa ada kesamaan di mungkin vibes di musik ya, karena Firsa musiknya pop juga, terus lagu-lagunya juga temanya yang sehari-hari dekat sama kehidupan gitu, jadi nyambung sama kita gitu.
3: Sama-sama Silageng.
0: Nah, iya, sama-sama Silageng. Jadi nyambung aja ya berarti.
1: Iya, nyambung secara itu.
0: Oke, gue makin penasaran sama singlenya Salah yang ini juga kolaborasi barengan sama Firsa Besari ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah dengerin lagunya ya. Dan buat kamu yang mau bertanya, gue abis ini kayaknya bakal sama-sama kamu deh. Oke, jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, dan tadi baru aja kita dengerin ya single terbarunya dari Good Morning Everyone bareng sama Firza Lestari dengan Salah. Nih, tapi kalau dari segi produksi nih, berarti kan GMA udah dari, ya let's say udah dari 2008 dan formasi sekarang udah lengkap dari 2018 gitu kan. Selama perjalanan karir dulu sama sekarang ada perubahan nggak sih dari segi musik sebenarnya?
1: Maksudnya dari 2018 ya, atau ya kalau dari segi musik, dari segi musik sih sebenarnya malah mengalir banget ya, mengalir banget ya. Gimana yuk? Karena Yuli yang biasa mengaransemen yang
0: masalah
1: itu tuh Yuli,
0: masalah
1: musik gitu.
2: Gimana mas? Sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan ya, mungkin secara aransemen atau musik identitinya GMA sih ya seperti ini gitu. Cuman mungkin yang kita tetap harus harus apa namanya, harus update gitu ya, harus relevan sama era gitu. Paling sound-soundnya aja sih, kayak
0: sound-soundnya aja.
2: Biasanya era sekarang kayak gini, kita harus yang ngikutin gimana caranya gitu.
0: Oke, oke, oke. Tapi kalau di lagu ini, berarti maksudnya treatmentnya secara produksi sama aja ya, berarti
2: dengan sama aja sih. Sama aja. Cuman lebih apa ya, yang sekarang lebih, yang rilisan ini lebih sederhana mungkin ya, secara musik kayak kit lebih raw gitu, yang nggak yang terlalu rapi gitu ya, kita pengen
3: nggak
2: terlalu apa?
3: Elemen, terlalu banyak elemen.
2: Nah, yang nggak terlalu banyak elemen, jadi cuman ya isinya cuman gitar, bass, drum,
3: bass,
2: apa?
1: Vokal
2: pasti ya.
1: Pasti. Sama kondam, isi kondam.
4: Sama string section ya kayaknya. Di lagu ini agak dikurangin kan.
2: String section di lagu ini.
0: Oke.
2: Nggak terlalu.
1: Sebenarnya di game itu lagu-lagunya kebanyakan pasti ada kayak string section gitu ya. Cuman karena tadi kami kayak pengen sederhana gitu di produksi musiknya, jadi di lagu Salah ini ya tidak terlalu apa string sectionnya,
2: nggak terlalu banyak,
1: nggak terlalu banyak,
2: cuma ada beberapa sedikit layer gitu, cuma nggak yang terlalu
0: rumit. Oke, tapi kalau dengan adanya Firza Lestari, akhirnya ada sesuatu yang berbeda nggak di lagu ini?
1: Pasti nih, pasti dari karakternya Firza Lestari juga kan, pasti kan di lagu ini. Dan ada masukan-masukan juga dari Firza Lestari pas kami produksi kayak rap misalkan. Gitu. Jadi banyak-banyak apa ya, kalau sama Firza banyak discuss, tukar ya, discuss lah. Tukar ide gitu.
0: Oke. Berarti selama produksi itu ada sedikit perubahan berarti ya dari demonya berarti.
1: Oh iya, iya. Ada beberapa
0: aja. Benar. Oke. Oke, kemudian ngomongin soal EP-nya nih. Berarti full EP-nya bakal dirilis di 14 September.
1: Di 4 September.
0: Oh, 4 September. 4 September, sorry. 4 September ya. Berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih ya.
1: Oh iya, 2 minggu lagi. Enggak
0: terasa ya. Benar kan? Iya benar. Ya 2-3 minggu lagi ya. Ini 2 minggu. Benar sih. Tapi kalau di EP ini Salah, ini berarti ceritanya maksudnya masih dengan Salah ini masih ada benang merahnya atau gimana nih?
1: Nah itu dia, gimana yuk? Gak. Jadi lempar. Jadi karena tadi dari dua lagu ini, itu karena dua lagu ini memang secara tidak sengaja juga masih berhubungan, masih sama gitu ceritanya, masih sama gitu. Ada benang merahnya ceritanya gitu, kayak di lagunya Salah yang ditulis GME, terus sama lagunya Iya yang ditulis sama Firza Lestari. Walaupun gak ngobrol tuh, ternyata pas saling ngasih lagu, ini masih ada satu relasi, masih relate ya lagu-lagu, apa dua lagu ini ya gitu. Dan di dalam lagu ini pun ada satu kata yang sama gitu, Kalah gitu, makanya jadi Kalah, EP-nya namanya Kalah.
0: Alright, karena ada kesamaan itu ya.
1: Iya.
0: Berarti secara garis besar ini apa nih Kalah ini? Maksudnya kenapa Kalah gitu kan?
1: Kenapa Kalah? Mungkin karena kurang beruntung satu biasanya. Mulai itu kan bundar ya.
0: Bener.
1: Dan ya tadi bisa jadi entah mau kalahan karena. Gak apa-apa kalau sekali-sekali kalah tuh, gak apa-apa kok gitu. Gak harus selalu menang gitu, kalah pun gak masalah.
0: Kadang dari kekalahan itu kita juga jadi

0: yang mungkin lebih kuat
1: betul,
0: lagi gitu kan.
1: Betul. Semua orang harus merasakan kekalahan dulu baru bisa
0: itu dia
1: bisa memenangkan sesuatu.
0: Betul.
1: Asik banget.
0: Bagus tuh kata-katanya bagus. Alright. Kita mau sapa-sapa dulu nih teman Broadway yang udah merapat ya. Ini kita dari YouTube dulu deh. Dari YouTube udah ada dari Cakra Januar. Infokan konser GME di Bali, pingin dengerin Executive Decision secara live.
1: Waduh. Yang lain aja lagunya. Jangan Executive Decision di Bali. Menarik ya, mudah-mudahan secepatnya bisa ke Bali ya.
0: Semoga ya, semoga. Makanya diundang ya. Jangan minta info doang ya. Oke, selanjutnya ada Noval Algiveri. Katanya nih kakak-kakak GME mau nanya nih, kenapa gak bikin MV collab antar GME sama Firsa Besari?
1: Nah, itu dia. Kalau untuk sekarang kan udah ada lirik videonya.
0: Lirik video ya, udah ada ya?
1: Iya, dan salah udah ada lirik videonya. Nah, musik videonya mungkin secepatnya bakal kami kabarin. Karena ya salah satu proyek terdekat juga sih.
0: Oke.
1: Bareng sama Firsa kan. Siapa tahu nanti kami bakal berakting sama Firsa.
0: Asik.
1: Yang seperti Firsa sering bilang, jadi dia berperan sebagai mamang-mamang somai itu.
0: Iya kan? Ya mungkin nanti ditunggu aja ya. Benar, semoga jadwalnya cocok. Benar. Terus karena Noval, kapan mampir ke Samarinda lagi? Ditunggu. Samarinda. Belum ada ya?
1: Belum ada. Secepatnya udah tadi ya. Udah ini udah ada.
0: Udah kontakan.
1: Bentar lagi tunggu ya,
0: ditunggu. Ya. Tinggal deal-dealan ya. Oke, di WhatsApp juga ada dari siapa nih? Dari Budi di Semarang. Katanya Mas Edit nitip salam buat semua personil GME. Keren lagu-lagunya. Widih.
1: Sama-sama. Asik. Salam kompak selalu.
0: Asik. Karena ditungguin aksinya Sabtu besok di PRPP. Benar ya. Sabtu besok ada event ya. Nah, bisa nonton nanti ya. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama GME. Buat kamu yang masih pingin seru-seruan, masih pingin nanya juga masih boleh ya. Pokoknya masih terbuka sampai nanti jam 8 malam. Oke. Habis ini bakal ada lagu selanjutnya nih dari Good Morning Everyone nih. Mungkin buat kamu yang pengen nyanyi-nyanyi juga bisa nih. Ada tertulis di sana nemenin lo sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol barengan sama GME lagi ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama GMA. Alright. Ini tadi kita udah ngebahas soal singlenya Salah dan juga EP-nya ya. Nanti berarti fullnya di 4 September.
1: Benar.
0: Tapi kalau di lagu Salah ini tulis sama siapa tadi? Sani ya?
1: Sama Sani ya.
0: Benar-benar. Ini proses berapa lama berarti ya?
1: Kalau lagunya?
0: Lagunya.
1: Setelah dimarahin.
2: Berkali-kali. Ini Mas sekarang langsung bikin lagu kan.
3: Akumulasi.
1: Enggak. Jadi kayak ya kalau proses penulisan lagunya sih cepet aja gitu. Kayak keluar aja gitu lagu gini. Okay. ada liriknya ininya gitu. Cuman kalau untuk produksi sama aransemennya itu yang ngurusin Yuli.
0: Yuli lagi ya. Benar. Tapi berarti kalau bikin lagu gitu berarti workshop dulu kah atau enggak nih? Apa maksudnya bikin demo salah satu?
3: Iya pasti. Jadi kebiasaan kami sih bikin demo dulu ya. Jadi present dulu nih ada materi nih kayak gini.
1: Terus jadi demo.
3: Dibikin demo, udah fix demonya kayak gini, baru kita rekam.
0: Oke. Berarti kayak bikin lagu, bikin demo, habis itu baru rekam. Benar. Tapi rata-rata kalau bikin lagu gitu butuh berapa lama sih waktunya?
1: Satu lagu.
3: Produksinya.
0: Benar-benar. Sorry.
3: Kalau memang benar-benar lagi apa namanya kosong ya, seminggu buat produksi bisa.
1: Kan produksi rekaman dan lain-lain, tapi mungkin post pro-nya ya kayak mixing masternya itu yang pasti memakan waktu karena kan yang mixing mastering bisa kemungkinan bisa di luar kan ada bukan vendor sih. Ada apa mixing mastering kan di luar gitu itu.
3: Engineer luar.
1: Cuman kalau untuk kayak rekaman terus jadi satu lagu udah beres rekaman tinggal mixing mastering itu cepet sih.
0: Benar. Oke, tapi kalau ngomongin soal produksi lagu, bikin lagu gitu, Good Morning Everyone tuh tipe bikin lagu maksudnya kayak ya udah nyampein cerita aja atau pernah enggak sih bikin lagu yang kita bikin lagu buat viral deh gitu, biar rame deh gitu?
3: Sejauh ini belum ya, karena kita memang basicnya bermusik itu kayak ya pengen jujur gitu loh, kayak rilis apa yang ada di apa yang lagi dirasain gitu.
1: Dan lagu itu media
3: penyampai pesan ya.
1: Iya, media penyampai pesan dan media kami bisa untuk cerita tuh mungkin lewat lagu juga. Betul. Gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan kayak viral untuk bikin lagu untuk viral, caranya viral pun kayak gimana gitu.
0: Iya. Maksudnya sekarang kan banyak lah ya teori-teori gitu kan.
1: Masih banyak ya.
0: Teori-teori.
1: Harus gini gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Cuman kalau menurut aku pribadi sih viral tuh kayak mukjizat aja gitu.
0: Iya, benar.
1: Mukjizat yang mungkin kita enggak pernah tahu gimana caranya viral specifically gitu.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Iya sih benar-benar. Kadang-kadang juga sekarang juga maksudnya random ya kayak lagu-lagu lama jadi rame lagi gitu kan.
1: Benar-benar. Lagu tahun berapa?
0: Iya.
1: Sekarang gitu.
2: Dan cycle-nya cepet banget kan sekarang.
0: Benar.
2: Kalau mau ngejar viral kayak capek enggak sih gitu.
0: Iya, itu dia sih benar kayak apa sih yang dikejar gitu kan.
1: Yoma.
0: Terlalu diinin banget lah gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana kalau dari GMA sendiri melihat perkembangan teknologi sekarang ya, maksudnya dengan adanya AI, terus adanya apalagi sekarang digital platform gitu kan. Kalau dulu mungkin kayak kita masih pakai fisik gitu kan, CD segala macam gitu. Gimana tuh liatnya?
3: Gimana Dan?
0: Nah, oke. Okay.
1: Ya kalau perkembangan zaman tuh nggak mungkin bisa dielak sih sama kami kan. Cuman juga jangan apa namanya jangan mengabaikan fundamentalnya gitu. Okay. Tadi kayak misalkan ada AI. Sekarang kan banyak tuh AI musik-musik AI gitu. Kalau menurut aku sih AI itu ya pasti juga ada sisi apa ya yang bisa ngebantu musisi gitu, tapi jangan dijadikan AI itu fundamentalnya gitu. Musik itu kan AI gitu.
2: Tools
1: jadi tools aja. Kalau menurut aku sih gitu, kayak misalkan rilisan fisik atau rilisan digital semuanya juga punya andil masing-masing kan gitu. Semua rilisan digital bisa membuat musisi jadi lebih luas didengar gitu kan. Tapi fisik juga bisa membuat apa ya, memori kependengarnya, misalkan ada kaset, ada CD yang bisa dibeli gitu, disimpan gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan sih.
0: Benar sih. Mantap. Asik. Mantap. Keren banget sih. Mas Sani 2026.
1: 2029 sih.
0: Oh, iya. Apa tuh? Ada apa dengan 2029 ya? Oke. Tapi gimana menurut GMA? Menurut kalian sekarang ini MV itu masih perlu nggak?
1: Masih relevan nggak?
0: Masih ya? Relevan gitu, benar.
1: Kemarin ada yang kami sempat ngobrol kemarin. Gimana ya?
2: Kalau justru malah semakin kesini MV ini ya bergeser ke dia bisa jadi ini nyeritain lagunya tuh jadi lebih kena gitu.
0: Okay.
2: Kalau dulu kan mungkin kita ngejar yang estetik gitu kan. Cuman semakin kesini justru bisa ditwist juga. Ternyata ceritanya tentang ini tapi di MV kita twist ke cerita yang lain, jadi pendengarnya lebih luas lagi, itu bisa banget kalau sekarang.
0: Benar. Memvisualisasikan dari lagunya berarti kan.
1: Dan lagunya jadi ceritanya jadi lebih ini lagi kan, dibarengin sama visual gitu, sama musik video gitu.
0: Benar. Tapi itu akan mempengaruhi interpretasi pendengar nggak sebenarnya? Kalau dengan memvisualisasikan si makna lagu itu?
2: Sebenarnya nggak masalah ya. Kayak kemarin melihat siapa yang ke India gitu kan. Ternyata pas di MV di twist tentang perpisahan, padahal sebenarnya lagu yang hasilnya nggak kayak gitu ceritanya kan, dan itu sah-sah aja sih.
0: Benar. Iya sih.
1: Iya benar.
0: Oh, kira mau ada lanjutannya?
1: Cuma maju doang.
0: Kira ada lanjutannya. Oke. Berarti kalau dari GMA next projectnya bakal ada apa selain EP ini?
1: Next projectnya pasti tadi yang sempat ditanya tadi sama siapa?
0: Bima. YouTube
1: sama Bima. Mungkin musik videonya yang Salah dan Iya.
0: Oke.
1: Okay. Insya Allah akan bisa segera digarap. Terus juga bakal ada setelah rilis EP ini bakal ada showcase juga ya.
3: Sedang merencanakan showcase bareng sama Bung Persa. Dan ini lagi nyusun waktu dan lain-lainnya, semoga bisa terrealisasi di akhir tahun ini.
0: Amin. Berarti rencana bakal ada berapa kota tuh di showcase itu?
1: Yang udah terpikir sih pasti Jakarta ya.
3: Pasti Jakarta ya.
0: Benar.
3: Berikutnya mungkin Bau kali. Nah,
1: Poliwali Mandar jauh-jauh.
0: Biar jalan-jalan sekalian.
1: Bener,
0: mungkin nanti kalau kota kamu pingin dikunjungin buat showcase, mungkin langsung DM aja nanti ke GMA.
1: Iya, bener.
0: Kira-kira kota mana yang cocok gitu kan. Oke, ini juga ada dari Tridanu 123 nih. Katanya pecinta lagu-lagu GMA, apalagi yang istimewa. Waduh.
1: Terima kasih.
0: Gokil. Terus katanya kakak-kakak GMA, apakah next collab sama musisi penyanyi Semarang? Kan akhir-akhir ini penyanyi musisi Semarang lagi naik daun nih katanya. Gimana nih?
2: Fanny?
1: Sebenarnya udah pernah sama Fanny Sugi.
0: Fanny
1: Sugi. Cuman kalau kami sih sebenarnya kalau kolaborasi atau featuring itu nggak pernah direncanain gitu.
0: Okay,
1: jadi
2: spontan.
1: Itu udah kapan kok?
0: Baru.
1: Nah, jadi ya. Kalau misalnya ditanya ada rencana, masih nggak ada, belum ada rencana sampai sekarang. Cuma pas, tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali, pasti ada lagi.
0: Ada lagi, ya. Benar-benar. Tapi kalau dari game wish-nya pengin collab sama siapa nih?
1: Beda-beda.
0: Oke. Okay. Coba tapi satu-satu pasti, deh, boleh deh.
1: Jauh-jauh.
0: Siapa? Boleh, Mas Daniel.
3: Aku sama siapa ya? Sama Sherina deh.
0: Sherina Muna. Bener. Dia pikir.
1: Iya, yang paling hebat. Tapi itu ya kolaborasinya sama Sherina yang waktu masih kecil.
0: Aduh.
1: Di petualangan Sherina ya.
0: Balik dulu ke tahun itu.
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Belum ke kepikiran.
0: Belum kepikiran ya.
3: Kepikiran ya.
0: Benar-benar.
3: Tadi sih Serena sih memang.
0: Serena seru ya.
1: Sama. Berarti sama ya.
0: Sama benar.
1: For ini ya fun fact
0: nih. Oke.
1: Yuli tuh ngefans banget sama Serena.
0: Oh iya.
1: Banget ya. Biasanya aku dikirimin terus di DM
0: kayak
1: fotonya Serena yang baru.
0: Oke. Oh iya.
1: Ngefans banget dia, ngefans banget. Waktu kecil juga dari kecil sampai sekarang.
0: Benar. Kemarin juga yang terakhir film yang baru kan juga kan. Iya, foto itu kan maksudnya kan.
3: Iya benar.
0: Iya benar.
1: Dari kecil sampai sekarang ngefans banget.
0: Oh iya.
1: Benar kan?
3: Benar.
0: Gokil.
1: Kalau aku mau featurein sama siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya lagi belum mungkin ada siapa ya?
0: Iya. Serena juga, oke. Okay.
1: Serena, Eva Celia deh.
0: Eva Celia. Eva Celia, seru. Eva Celia seru terakhir. Soal siapa?
2: Sama Serena boleh.
0: Oke. Okay.
2: Tambah sama produser sih.
0: Oh produser yeah, boleh. Siapa tuh?
2: Collab. Petra Sjombing,
0: seru sih.
2: Randy Pandugo gitu.
0: Benar. Ih seru sih.
2: Kolaborasi.
0: Benar. Ih menarik. Semoga nanti bisa kesampaian lah ya. Nanti suatu saat mungkin diproduksi sama Petra Sjombing. Siapa tahu denger kan?
1: Iya.
0: Siapa tahu ada Serena juga
1: Mas
0: nih.
1: Mas Petra.
0: Masa iya release Indonesia nggak denger di Bali ya kan?
1: Halo Mas Petra. Halo, apa kabar?
0: Sukses mudah-mudahan.
1: Masih ingat kami kemarin kita? Ingat enggak?
2: Ingat dong.
0: Oke, terakhir deh mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 dari GME sama apa nama pendengarnya GME?
1: Teman baik.
0: Teman baik. Yeah. Oke, silakan. Mau sampaikan apa nih?
3: Silakan.
1: Jangan lupa untuk mendengarkan single terbaru GME yang tidak salah di semua platform musik digital dan juga bisa di request di RRI Pro 2 Jakarta dan di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Dan juga kalau mau tahu panggung-panggung terdekat bisa di Instagramnya GME @GME_ID,
0: okay.
1: Di TikToknya GME dan di YouTube-nya GME.
0: Alright, jadi cek info terupdate-nya ya. Dan tentunya MV-nya visualizer ya?
1: Lirik video.
0: Benar-benar video lirik
1: di YouTube.
0: Di YouTube GME berarti. Yeah. Bisa dicek juga ya. Oke, terima kasih GME.
1: Sama-sama, terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya. Nanti ditunggu full EP-nya di tanggal 4 September ya.
1: Terima kasih.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: GME
0: pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Bye-bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro2 FM.
3: Pro2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Hai Topro 2, welcome back Melsi barengan aku Monica di 90.7 FM, teman terbaik kamu. So far gimana Topro 2, 17 Agustusannya? Kalau di komplek perumahanku barusan banget Topro 2 tadi berangkat kerja, masih diramaikan sama lomba karaoke warga. Ini tuh bikin aku kayak ngerasa momen yang benar-benar spesial, momen yang benar-benar bisa dibilang juga kembali mempererat ya tali silaturahmi antar warga, antar tetangga, karena biasanya mungkin disibukkan dengan aktivitas masing-masing, tapi ternyata hari ini bisa kembali kompak. Dan moga-moga aja sih, kembali aku berharap ya teman Pro 2, dengan ditambahnya umur Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik, kemudian juga pemerintahan yang lebih baik, rakyat yang lebih baik, dan pastinya juga dengan lingkungan cuaca yang kita harapkan semakin membaik juga di tengah kita lihat Sintang semakin pekat ya tengah produknya untuk kabut asapnya. Jadi semoga aja kemarau bisa segera berakhir dan hujan juga bisa membasahi bumi Sintang kita. Seperti biasa di pukul 8 waktu Indonesia Barat, Monica akan hadirkan berbagai informasi dan juga hiburan. Tapi kita update dulu teman Pro 2, kali ini ada akselerasi kreatif musik dari musisi kita El Pama Prison, yaitu adalah dengan lagunya This Is Squad El Pama. Buat kamu yang belum tahu teman Pro 2, jadi El Pama Prison ini merupakan sebuah kolektif grup rap yang anggotanya terbentuk dari warga binaan lapas kelas 2 Merauke beranggotakan 10 orang yang masih menjalani masa hukuman. Dan tak hanya sebatas menjalani proses hukuman seperti umumnya, El Pama Prison juga justru mendapatkan dukungan penuh dari sang kepala lapas untuk menciptakan karya melalui kecintaan terhadap musik hip-hop. Berbagai bentuk showcase, gigs, dan juga kompetisi sudah dilakukan oleh El Pama Prison yang tengah produknya, termasuk juga kompetisi dan seleksi dan juga kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif dan berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah teman produknya, pastinya juga nih buat kamu yang belum tahu, produk kreatif rap ini dan juga dance ini yang sudah terseleksi dan juga terkurasi diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan distribusikan oleh Musik Bagus. So, di This Is Squad El Pama menjadi karya yang terpilih untuk dibuatkan video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dan juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Melalui This Is Squad El Pama, El Pama Prison juga menunjukkan bahwa sebagai warga binaan mereka juga tetap bisa berkarya nih ya, dan ingin menangkis stigma sampah masyarakat. Dan mereka juga hanya salah jalan teman produknya, tapi mereka tetap memiliki nilai yang baik dan pastinya stigma baik di masyarakat luas. Luar biasa banget teman produknya, dan mungkin langsung aja kita dengerin ya. Buat kamu yang belum pernah dengerin, boleh banget di request terus kalau misalnya gabung di produknya. Ada El Pama Prison dengan This Is Squad El Pama.
1: Produk RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik, gak pernah macam-macam.
1: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
0: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
2: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
0: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, Nak.
3: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
0: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
3: Bu, maafkan aku, Bu.
0: Jangan peluk ibu, Nak. Jangan.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

Ya Tom Pro 2 kembali bersama aku Monica di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, Special Detail of Something. Kalau tadi kita sudah dengerin Tom Pro 2 untuk MUPIM dan juga ada lagu ya dari Astra Secretary Musik Indonesia. Dan ada reminder juga nih buat kamu Tom Pro 2 yang belum daftar Bintang Radio RR Cintang, segera daftarkan diri kamu karena ini penting banget sih kalau menurut aku. Hadiahnya juga sangat-sangat menggiurkan. Jenjang karir juga ada teman produknya. Pasti juga memiliki peningkatan pengalaman pastinya, dan juga jejaring dari lingkungan-lingkungan buat kamu ingin berkarya. Nah, kali ini Tomopro 2 karena kita bakal ngomongin Tell of Something seputar perjudian yang aku yakin banget setiap minggu kan bakal kita bahas terus ya Tomopro 2. Tapi penting juga untuk di reminder terus, karena memang kalau soal judi ini berbahaya Tomopro 2. Apalagi sekarang sudah ada istilah judi online dan platform-platform yang menurut aku bisa banget cepat diakses begitu. Tapi banyak juga yang nanya, sebenarnya judi dan taruhan itu apakah sama atau enggak sih definisinya? Okay, kalau aku lihat dari Mbah Google nih ya teman Pro 2. Jadi secara singkat, taruhan itu adalah tindakan atau proses memasang alat atau aset seperti uang pada suatu hasil yang belum pasti. Nah, sedangkan kalau judi nih teman Pro 2, itu istilah yang lebih luas untuk seluruh sistem dan juga aktivitas permainan di mana penentu menang kalah sangat bergantung pada unsur keberuntungan. Dengan kata lain, teman Pro 2, taruhan merupakan bagian dari komponen yang ada di dalam aktivitas perjudian. Jadi teman produk, kalau misalnya kamu taruhan, aku berani taruhan nih kalau misalnya dia pasti bakal kalah. Nah, kalau misalnya aku menang, kamu harus gini. Nah, ternyata itu sudah mengandung unsur judi itu sendiri. Nah, kalau kita bahas dari konteks penggunaannya ya, biasanya kalau judi itu selalu bernuansa negatif, ilegal, dan juga merujuk pada aktivitas kasino atau tempat perjudian. Nah, kalau taruhan biasanya ini dipakai dalam konteks non-kasino, mungkin seperti taruhan antar teman atau tanpa bandar dan juga unsur komersial besar, atau mungkin kemarin Piala Dunia teman Pro 2, taruhan siapa yang bakal melaju ke final atau mungkin jadi Piala Dunia, apakah Argentina, apakah Spanyol, itu juga ternyata banyak yang rungkat ya, aku lihat-lihat di sosial media bakal taruhannya itu sampai yang ada yang tanah, ada yang uang, dan teman-teman ternyata ini bahaya banget loh. Nanti kita bakal bahas bahayanya seperti apa, jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RR Sintang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

penampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Oke, Tua Produa, welcome back. Masih di Produa Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan kita masih ngebahas soal tell up something about judi ya, atau mungkin taruhan, karena masih banyak yang bingung apa sih bedanya taruhan sama judi. Dan mungkin aku mau nge-recap ya, teman Produa. Jadi kalau misalnya judi itu tuh selalu bernuansa negatif, atau mungkin juga lebih lekat dengan aktivitas kasino, atau mungkin juga tempat perjudian. Dan kalau mungkin kalau online itu banyak sekali game-game yang berkaitan juga dengan judi, teman Produa. Nah, kalau untuk taruhan, ini emang seringkali itu melibatkan analisis, riset, dan juga pengetahuan dasar. Mungkin seperti taruhan olahraga atau mungkin pertandingan. Dan meski dari segi hukum itu tetap dikategorikan sebagai peruntungan, teman Produa. Tapi in this time banyak juga yang berkata kalau judi itu atau taruhan itu juga berkaitan sama judi nih, teman Produa. And anyway, teman Produa, kalau kita lihat dari segi hukum ya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dari definisi perjudian di pasal 303 ayat 3 KUHP, jadi main judi ini diartikan sebagai tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan aja atau karena pemainnya lebih terlatih dan juga lebih tahu. Dan untuk poin utama hukum di Indonesia emang gak ada perbedaan pidana ya, baik itu menyebutnya taruhan atau mungkin juga judi. Jadi di mata hukum keduanya dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian. Dan unsur pidananya mungkin teman Produa, jika terdapat pengharapan untuk menang, ada unsur-unsur untung-untungan atau kemahiran yang ditebak, dan adanya taruhan berwujud uang atau barang berharga. Dan sanksi hukum juga memang segala bentuk keterlibatan, menjadi bandar, menyediakan tempat atau ikut bermain, atau dijerat pasal pidana dengan ancaman hukum penjara atau mungkin denda yang diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dan jika dilakukan secara online. Kalau Produa, pada intinya sih kalau menurut aku indis ekonomi ya, walaupun mungkin kita sangat-sangat butuh uang, jangan menjadikan cara-cara yang tidak halal atau mungkin juga cara-cara pintas untuk cepat mendapatkan uang. Karena kalau kita udah terjebak judi, nanti bisa terjebak juga pinjaman online, dan itu akan benar-benar berbahaya sih untuk masa depan kita ke depannya, apalagi kalau udah terjerat ya, teman Produa. Jadi mainnya positif-positif aja, main suka-suka sama teman. Mungkin buat kamu yang hobi olahraga, ya udah kayak fun game aja gitu, teman Produa, enggak ada unsur-unsur untuk taruhan dan lain sebagainya. Oke. Kita bakal lanjut di segmen berikutnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ada lapor Produa buat kamu yang mau lapor aktivitas kamu, mau lapor suka duka tuh mungkin cerita-cerita 17 Agustusan, boleh banget ya, teman Produa. Aku tunggu di Produa Era di Sintang, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

Oke, kita ngobrol dulu ya. Welcome back. Masih barengan aku Monica di segmennya lagu-lagu santai ya pada malam hari ini, dan juga lapor produe buat kamu pengen cerita-cerita, boleh banget. Oke. Dan pastinya juga kali ini seperti biasa akan hadir cerita-cerita yang bisa kamu share ke produe, atau mungkin update live lah ya sama produe lebih tepatnya. Bisa di WhatsApp 0857500474 satu, atau bisa melalui aplikasi RRI Digital. Untuk memulai cerita-cerita random kalian sama dua pada hari ini, aku pengen cerita kalau dua hari ini sejujur-jujurnya aku tuh tepar banget sama dua. Bener sih, kadang tuh 17 Agustus tuh benar-benar dijadikan ajang untuk bonding sama orang-orang mungkin yang udah jarang sekali tanggal produe kita bisa deep bareng begitu kan. Dan perlombaan-perlombaan yang aku ikutin kemarin tuh ada lomba nangkap ikan, kemudian juga ada lomba pingpong, ada lomba badminton juga, ada lomba sarung bola air dan juga sarung gitu ya. Jadi ada sekitar 4 perlombaan. Ada lomba karaoke juga tanggal pro 2. Tapi kalau karaoke pasti Monica cuman tim hore aja karena suaranya enggak merdu. Kalau kamu gimana tanggal pro 2, boleh banget di share ke aku ya di WhatsApp 0857500474 satu. Dan kita mulai dulu deh sambil dengerin lagu dari Brisia Jodi dengan Kisah Baru Orang Lama. Kira-kira siapa yang relate tanggal pro 2 dengan lagu ini?

teman pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judul seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Leodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

0: kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Proud 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman-teman.

Oke, Tong Pro 2 kembali di Lapor Pro 2. Jadi kalau malam hari ini banyak yang masuk untuk request ya, Tong Pro 2. Di sini dari Noxe ya, Tong Pro 2 ya. Jadi katanya, "Hai Kak, aku Noxe, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong, Kakak. Salam buat kakaknya aja. Semangat buat hari ini. Makasih banyak, Kakak." Oke, nanti kita bakal puterin ya lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Lagu ini tuh sebenarnya lagu yang menurut aku tuh sangat-sangat bikin galau ya, teman Pro 2. Tapi kalau bisa dibilang juga banyak sekali yang relate. Aku gak tahu nih, teman Pro 2, apakah kita harus berbahagia atau kayak ngerasa ada yang senasib atau sepenanggung. Tapi moga-moga aja, aku sih berharap teman Pro 2 atau mungkin juga teman-teman Monica di luar sana semuanya bisa selalu bahagia, bahagia dan bahagia. Oke, okay? Kemudian di sini aku coba cek dulu ya, teman Pro 2. Oke, okay, dari akun WhatsApp-nya di sini belum ada keterangan namanya, teman Pro 2, tapi kalau aku lihat katanya nih ada di Jalan Masuka 2. Bertanya katanya, "Yang terhormat RRI Pro 2, mohon bantu cek pesan ini, banyak peredar di masyarakat Kota Sintang. Terima kasih." Sama-sama. Infonya ini, teman Pro 2, ada sebuah link yang dengan caption spesial HUT RI ke-81 dan AKG 810.000. Aku baru saja dapat, cek apakah kamu juga dapat dan klik di sini dan juga menyertakan link ya. Kalau menurut aku ini pastinya bisa dipastikan tidak valid ya, Tengah Produk, karena kalau kita lihat dari linknya di sini itu bukan link dari dananya langsung atau aplikasi dana begitu. Jadi himbauan juga buat teman Pro 2, mungkin ini memang lagi semaraknya di kemerdekaan teman Pro 2, tapi jangan sampai kita klik link-link yang mungkin beredar tidak jelas dari sumbernya yang mana nih gitu kan. Karena bahaya banget, karena kalau misalnya kita salah klik, nanti dia bisa phishing kita, bisa mengakses data digital kita, dan itu mungkin bakal merugikan kita di kemudian hari. Thank you banget buat teman Pro 2 dari Masuka 2 ya, telah share dan moga-moga aja infonya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, teman Pro 2, kita dengarkan dulu satu lagu dari Selena Grace dengan Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

nih kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati, terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, seharusnya aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Sebelum mematikan lampu dan berbaring, coba katakan ini pada dirimu sendiri. Terima kasih ya sudah bertahan dan berjuang seharian ini. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri, sampai lupa menghargai langkah-langkah kecil yang berhasil kita lalui hari ini. Padahal, bertahan melewati hari yang lelah pun adalah sebuah pencapaian besar. Sekarang, tutup semua jendela aplikasimu, jauhkan handphonemu, dan biarkan pikiranmu beristirahat. Dunia bisa menunggu sampai besok pagi. Malam ini adalah waktumu untuk beristirahat. Tidur yang nyenyak ya.

2, Albert Einstein pernah berkata, "Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak." Ini mengingatkan kita bahwa belajar adalah perjalanan seumur hidup. Dunia terus berubah dan kita harus terus beradaptasi agar tetap bisa maju. Jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita tahu. Einstein mengajarkan bahwa rasa ingin tahu dan semangat untuk terus berkembang adalah kunci untuk meraih potensi terbaik. Jangan takut untuk mencoba hal baru, bahkan ketika kamu merasa tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus belajar, terus berkembang, dan jadilah versi terbaik dari dirimu setiap hari.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

kedua, Thomas Edison, penemu bola lampu mengatakan, "Saya belum gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru bagian penting dari proses menuju sukses. Setiap kegagalan memberikan kita pelajaran yang membuat kita lebih dekat dengan tujuan. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan memberi kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat, dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit. Di bawah tanah masih ada tanah. Di dalam laut masih ada laut. Yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Teman Produa, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka USI sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 50,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

selamat pagi. Teman-teman, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Dari Jalan YC Fongrai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: KBRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi untuk Topro 2 di Pancar Luaskan melalui Jalan Yosefa Ngurai Bandung Kota Sintang di Pro 2 pagi ini, edisi tanggal 20 Agustus 2026 di hari Kamis ini. Kembali Rudy, kembali menyapa kamu di Pro 2 dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya akan hadir menyapa kamu di pukul 5 hingga pukul 6. Jazz musik hadir menyapa kamu. Update informasi terkini akan hadir juga di pukul 6 nanti, temani kalian di Pro 2. Setelah itu ada tips pagi ya. Lebih tepatnya ada segmen viral momen akan hadir menyapa kamu hingga pukul 7. Di pukul 7 tepat lagu pilihan kamu hadir menyapa kamu hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Dan setelah itu berlanjut untuk tips pagi hingga pukul 8. Di pukul 8 hingga pukul 9 Hits in the Morning, hari ini dalam sejarah hadir menyapa kamu di Pro 2 di tanggal 20 Agustus 2026 hingga pukul 9. Segmen Asta Cita Kita juga akan kami sajikan menemani kamu hingga pukul 10. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda ataupun kegiatan-kegiatan kalian yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi ini, kiranya dapat berjalan dengan baik ya, tanpa ada kendala sedikit pun. Mengingat kondisi cuaca dan asap yang kini mulai menebal di wilayah Kalimantan Barat ya, khususnya di Kabupaten Sintang, mengingatkan untuk teman-teman untuk selalu gunakan masker jika kamu beraktivitas di luar ruangan. Penting juga buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian. Teman-teman, mengawali segmen kita Jazz Musik hadir menyapa kamu di pukul 5 pagi ini hingga pukul 6. Tetap sama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya Rifki Muhammad Rizal Iqomuddin yang akan menyampaikan beberapa pesan dan nasihat. Dan nasihat ini khususnya dihususkan untuk pribadi saya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman Pro 2 sekalian yang dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasanya. Kita semua sama-sama memiliki kehidupan yang berbeda tentunya, dengan takdir dan kondisi hidup yang berbeda. Skenario kehidupan itu merupakan skenario terbaik yang Allah berikan untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi tentang takdir Tuhan dan ikhtiar, kita tidak usah menyalahkan Tuhan. Kita tidak usah menyalahkan takdir. Apapun yang terjadi itu adalah menjadi skenario yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bilang, ya udah, takdir kok, gimana lagi? Seperti itu. Padahal usahanya masih setengah-setengah. Jadi di dalam Islam itu, di dalam akidah yang kita percayai adalah Allah itu maha menentukan. Manusia tetap wajib berikhtiar. Ada suatu peribahasa, doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Sehingga keduanya ini harus saling berkaitan satu sama lain. Sehingga di dalam hal ini Imam Abu Hasan Al-Ash'ari menyampaikan bahwasanya kita punya yang namanya kasab atau usaha, dan kita juga tetap hasil hasilnya itu ada di ketentuan Allah Subhanahu wa taala. An-nasu yufakkir wallahu yudabbir. Manusia hanya bisa berusaha dan Allah lah yang bisa menentukan. Jadi gagal itu bukan berarti Allah benci. Sebaliknya, sukses juga bukan berarti kita yang paling hebat. Semua itu adalah ladang tawadhu, ladang untuk kita berendah hati. Jika berhasil, jangan sampai sombong. Dan jika belum menuai hasil, jangan bersedih. Semua orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Orang baik pasti punya masa lalu, dan orang yang belum baik tentu punya masa depan untuk memperbaiki dirinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat terus untuk melaksanakan puasanya. Semoga sehat selalu dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: 97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM.
1: Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ketika kamu jatuh, bangkit lagi dengan lebih bijak dan lebih kuat. Seperti Edison, kamu hanya perlu menemukan cara yang tepat dan kesuksesan akan mengikuti di belakangnya.

muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi

masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Lese Ovangurai Sinta. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2. Pagi ini pukul 6 kita hadirkan update informasi terkini ke ruang dengar kamu untuk info Pro 2. Informasi pertama pagi ini, yakni Rizky Blackmore kembali manggung bersama dengan Deep Purple setelah 33 tahun. Gitaris berusia 81 tahun ini menyebut reuni ini sangat emosional dan menyadari pertemuan ini mungkin menjadi yang terakhir bagi mereka. Di mana Blackmore naik panggung bersama dengan band yang ikut ia dirikan untuk membawakan lagu klasik Smoke on the Water di One Sucks New York pada 12 Agustus kemarin. Ini menjadi penampilan pertama mereka bersama Deep Purple sejak meninggalkan grup tersebut pada 1993. Di mana menurut Blackmore, permainan sempurna bukan tujuan utama malam itu dan ia sangat menikmati. Blackmore pertama kali meninggalkan Deep Purple pada 1975 untuk membentuk Rainbow. Ia kemudian kembali bergabung pada 1984 hingga 1993. Hubungan dengan vokalis Ian Gillan sempat diwarnai ketegangan dalam wawancara pada 1997 di mana Blackmore pernah menyebut jika Gillan memiliki sisi aneh yang menyebalkan. Kepada Guitar Player, Blackmore mengatakan ia dan Gillan 80 tahun sama-sama memiliki karakter kuat dan kerap berbenturan pada masa lalu.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, Isaac Hazard dipastikan absen dari Grand Prix Belanda 2026 di Zandvoort, pelasir laman Formula 1. Di mana Isaac Hazard laporkan mengalami cedera pergelangan tangan saat menjalani latihan tinju selama jeda musim panas. Liam Lawson ditunjuk sebagai pengganti sementara di Red Bull bersama Max Verstappen. Kursi Lawson di Racing Bulls akan diisi oleh Yuki Tsunoda yang saat ini berstatus pembalap cadangan di tim tersebut. Dengan ini, Lawson akan kembali ke tim utama Red Bull. Sebelumnya pembalap Selandia Baru ini pernah membela Red Bull pada 2 balapan pertama F1 2025. Lawson kemudian kembali ke Racing Bulls dan melanjutkan karirnya bersama tim tersebut. Pada musim 2025 ini, ia menjadi rekan tim dari rookie Arvid Lindblad.
1: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 selanjutnya, Federasi Gimnastik Indonesia mengirimkan dua atlet yakni Tri Wahyuni di senam ritmik dan Dilanov Clara di senam artistik untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Atlet ritmik Tri Wahyuni tampil dalam Asian Championship di Kyrgyzstan. Dari hasil kejuaraan itu, Tri dinyatakan lolos kualifikasi menuju Asian Games Aichi, Nagoya dan World Championship. Sementara atlet senam artistik Dilanov Clara lolos untuk Asian Games setelah tampil dalam Asian Championship Junyi. FGI juga mendapatkan informasi dari World Gymnastics pada 14 Agustus lalu bahwa Dilanov juga lulus ya untuk tampil dalam Artistic World Gymnastics di Rotterdam pada 17 hingga 25 Oktober 2026 mendatang.
1: Info Pro 2.
3: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan kembali lagi menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya. Viral Moment, berbagai informasi akan hadir kami hadirkan. Ya, kami sajikan tepatnya ke ruang dengar kamu. Tetap sama kami, tetap di Pro 2.

0: Kamu tahu nggak bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja?
1: Benar, saya pernah dengar nih tentang kebakaran yang terjadi di rumah tetangga saya. Ih, takut banget deh.
0: Iya benar, kebakaran dapat menyebabkan kerusakan yang parah dan bahkan kehilangan nyawa. Oleh karena itu, kita harus selalu waspada dan siap siaga menghadapi kebakaran.
1: Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran itu?
0: Kita dapat melakukan beberapa hal, seperti mematikan listrik dan api saat tidak digunakan, tidak merokok di dalam ruangan, dan memastikan bahwa peralatan listrik dan gas dalam kondisi baik.
1: Oh, itu sangat berguna ya. Saya akan pastikan deh untuk melakukan hal-hal itu. Terus, apa lagi nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran terjadi?
0: Jika kebakaran terjadi, kita harus tetap tenang dan mengikuti prosedur kebakaran. Kita harus keluar dari bangunan secepat mungkin dan memanggil nomor darurat. Jangan mencoba untuk memadamkan api sendiri karena itu dapat membahayakan diri sendiri.
2: Ingat, selalu waspada bencana kebakaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita masih di Pro 2 ya, masih menyapa kalian pagi ini ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk teman Pro 2 kesemuanya. Berbagai aktivitas tentunya pagi ini dilakukan ya. Kalaupun misalnya belum bang mungkin ya nanti ya, di jam-jam 7 atau jam 8 sudah mulai. Tapi kamu harus tahu juga bahwa aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu beragam teman-teman. Ada yang dimulai dari jam 5 pagi, ada yang dimulai dari jam 4, ada juga yang dimulai dari jam dini hari, jam 2, jam 3 teman-teman ya. Kayak Rudy pagi ini ya, pagi ini udah stay di kantor di jam 4:30 untuk menyapa kalian tentunya ya di Pro 2 pagi ini. Oke, kita kasih informasi viral momen di Pro 2 di mana ini rame. Di mana Pemprov ya, pemerintah Provinsi Sumbar menghimpun 1,4 ton rendang untuk korban gempa NTT. Posko pengumpulan rendang yang bertujuan untuk membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dibuka oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sumbar. Ini telah menghimpun sekitar 1,4 ton rendang hingga Rabu kemarin 19 Agustus 2026. Jumlah ini masih berpotensi bertambah karena pengumpulan bantuan masih dibuka hingga proses pengemasan dilakukan. Ada komentar dari Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Era Sukma Munda mengatakan jika bantuan yang terkumpul berasal dari organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumbar. BPBD menargetkan total rendang yang dihimpun mencapai 1,5 ton. Setelah pengumpulan selesai, nantinya rendang akan dikemas untuk selanjutnya dikirim ke NTT. Pengiriman bantuan diperkirakan dilakukan sekitar 26 Agustus dan direncanakan dilepas secara simbolis oleh Gubernur Sumbar. Menurut daerah, begitu ya, penyaluran bantuan akan dikoordinasikan dengan pihak terkait di NTT, termasuk pemerintah kabupaten dan kota yang mengalami kerusakan parah serta memiliki warga yang mengungsi. Bantuan akan diarahkan ke wilayah yang dinilai membutuhkan. Era menegaskan jika posko BPBD Sumbar juga terbuka bagi masyarakat umum maupun lembaga lain yang ingin berpartisipasi. Masyarakat dapat menyumbangkan rendang untuk dihimpun dan selanjutnya disalurkan melalui Pemprov Sumbar.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
5: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
4: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain. Tidak mau mendengarkan pendapat dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah. Selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik. Mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: Jadi lagu dari miliknya CGKT48 dengan After Rain ya, menemani kamu di Pro 2 di pagi ini. Tema Pro 2. Jadi kali ini ada yang lagi ramai juga tentang yang lagi viral-viral ya. Ada pria bugil mengamuk di Lenteng Agung nih ya. Dan aku sempat nontonnya itu ramai banget di media sosial teman-teman ya. Jadi ada seorang pengendara kendaraan roda 2 ya. Ini bikin video ngasih tahu buat warga net kalau ya dia baru ngalamin ya diamuk gitu ya. Jadi kisahnya ini tentang seorang pria tanpa busana yang di mana ini menyerang dan memukuli pengendara motor serta pengemudi ojek online di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang mana belakangan ya diketahui merupakan seorang mahasiswa dan mengaku mengalami depresi akibat ibunya meninggal dunia. Tahun Pro 2.
1: Usaha dan menyiapkan semua dengan tekad yang kuat, maka masa depan kamu dijamin akan cerah. Masa depan adalah milik kamu yang telah menyiapkan diri dari hari ini.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone we can do so little. Together we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

Kalau dua, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.